0: Rayogi wontenipun kajilakan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim Sarjana Agama.
1: Pamarintah Kabupaten Sragen tumunten dantosi ratan Gunung Banyak Sidorejo ing tapel wates Kecamatan Gesi dalah Kecamatan Tangen. Pepesten kasbat kawis tinggal sasampunipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesaringan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Pamarintah Kecamatan dalah Pamarintah Desa nindakaken tetinju dateng papan ingkang dipun kersakaken Senin 8 Juni 2016. Salah satunggaling warga ing Dukuh Singgi Desa Poleng rumah syukur karana ratan kalawau tumunten kawangun supados mboten dadosaken kacilakan ingkang ngenakaken. Nanggapi pamuwusipun warga kalawau, Bupati ngendika bilih ratan Gunung Banyak pinangka proyek membangun infrastruktur taun 2016. Menggahipun Bupati kawontenan ratan Gunung Banyak Sidorejo perlu karumiyinaken awit kathah comblongan ingkang mutawatosi punapa malih tosan papan ingkang dipuncor sampun sami ketingal. Sahingga ndadosaken bab ingkang kirang prayogi wontenipun kacilakan. Kepala DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT nerangaken bilih ratan ingkang badhe dipun dandosi panjangipun kirang langkung 2,2 km, wiyaripun katambah saking 3 meter dados 2,5 meter ginakaken konstruksi beton bertulang.
0: Minangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Bimas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Si Kancil Alaska minangka pangotak adek ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Bimas Polsek Kedawung. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka wujud implementasi program Polri kangge masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung lantaraken inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung AKP Suyana SE nerangaken Si Kancil Alaska minangka pangotak atik ingkang dipun penggalihaken dening Kanit Binmas Polsek Kedawung. Salebetipun kegiatan kasebat Kanit Binmas sarta Babin Kamtip Mas Desa Binaan sarto anak-anak TPA ngaos paring pangertosan dalah nyisipaken piweling Kamtipmas ngingingi bebayanipun narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas sarto bijak salebetipun ginakaken HP. Si Kancil Alaska kaleksanan kanthi rutin pendak 2 minggu sepisan kangge anak-anak dalah remaja supados celak kalian kepolisian ing Kecamatan Kedawung. Dinten Senin 8 Juni 2016, kegiatan dipun punjeraken wonten ing Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari, RT 7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Salebetipun kegiatan kolowau, klebet paring Al-Quran, buku Iqra' lan jus ama kangge nyekapi inventaris musola Nurul Takwa.
0: Para miyarsa, pamerintah lajeng kemawon mikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang sekolah dasar tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah lajeng kemawon mbikak kalodangan kangge masyarakat supados nyawiji ing sekolah rakyat terintegrasi 7-8 Sragen. Sinaosa proses panampining siswa pasarto didik enggal utawi PPDB kangge jenjang SMP lan SMA sampun dipun tutup awit kuota sampun kacekapan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih paring kalodangan lan cekap kathah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Dr. Anda Yuniat RMH, paring keterangan. Pendaftaran kangge jenjang SD tasih cekap longgar. Mboten namung nampi kangge kelas tunggal enggal, ananging ugi mbikak sistem multi entry. Sehingga calon murid ingkang sakpunika wonten kelas sekawan punapa dene kelas gangsal lan pengin lajengaken ing sekolah rakyat tasih saged daftar. Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 mangkinipun dipun sengkuyung papan ingkang nggadhahi bobot mawi sarana laboratorium, papan ibadah kangge olahraga ngantos lapangan mini soccer, basket lan voli ingkang saged kangge jangkepi pengembangan akademik utawi karakteripun peserta didik. Pramila sarta pihak tansah ngawontenaken sosialisasi dumateng masyarakat supados wontenipun Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 tansaya dipun kenal. Kaajab kanthi rampungipun mangun sawetawis fasilitas sekolah, kapitadosan lan pepenginanipun masyarakat kangge nyekolahkan anak-anakipun ing Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tansaya ageng.
0: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar. Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolah. Program kasebat minangka salah satunggaling panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadahi ciri ingkang mligi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pinangka cara kangge ngindakaken kawigatosan dhateng hukum ing kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen tansah ngemutaken wontenipun program Jaksa Mlebet Sekolahan. Program kasebat minangka salah setunggale panjangka ingkang ringkes lan sae kangge mujudaken generasi muda ingkang emut bab hukum lan gadahi ciri ingkang mligi. Kanthi wujud kegiatan arupi susuluh bab hukum ingkang dipunlaksanakaken dhateng sekolah langsung, ingkang para siswanipun kaparingan pangertosan ngengi sawetawis peranatan hukum sarta pangribawa saking anggenipun langgar hukum ingkang asring dumados ing kalangan remaja. Kasubsis tunggal seksi intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama Esa nerangaken, ing Kabupaten Sragen program Jaksa Mlebet Sekolahan sampun kalaksanan lan dados agenda rutin pendak triwulan. Wonten ing kegiatan kasebat para jaksa paring bahan pasinaon ingkang celak kalian pagesangan pelajar kadosto kenakalan remaja, bebayanipun narkoba, perundungan utawi bullying, judi online, cyberbullying ngantos pengayuman anak. Sanesipun menika siswa ugi dipun tepangaken ngengingi jejibahan dalah fungsi kejaksaan sarta perlunipun taat aturan hukum wonten ing penggesangan saben dintenipun.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngerawi kegiatan majelis zikir lan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kagelar ing plataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen. Kegiatan kasebat sak lebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2016. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika dipun perloaken semangat alkhidmah bab punika dipun ngendikaken ing acara majelis dikir lan Maulidul Rasul Muhammad SAW ingkang kagelar ing pelataran Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Sragen Sabtu 6 Juni 2016. Kegiatan kasebat salebetipun Haul Akbar lan Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2016. Menggahipun Bupati, makna alkhidmah inggih punika ngladosi semangat kasebat pinangka dasar pamarentah Kabupaten Sragen salebetipun paring panglados dumateng masyarakat. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi nindakaken sawetawis program kangge mbiyantu kelompok dalah masyarakat sekeng antawisipun tagihan PBB ingkang dipun bebasaken kangge nandang disabilitas veteran dalah guru ingkang pangasilanipun alit. Pamarentah ugi nyawisaken program ampilan mawi bunga 0% kangge warga ingkang badhe miwiti utawi ngekaraken usaha mawi plafon 2 juta rupiah kanthi nyicil laminipun 3 tahun. Bupati ngajab kegiatan haul lan majelis dikir dumateng masyarakat. Salajengipun pangarsa umum pengurus pusat jamaah Al-Khidmah Haji Muhammad Uripan meratelaaken bilih majelis dikir nggadahi peran ingkang perlu sanget salebetipun nambah keimanan lan ukuwah ing satengahipun tantangan ing panggesangan modern.
0: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalam simulasi tangga bencana ingkang kagelar ing pendapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetanipun Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah cacah 3.6 piyantun nderek gladen dalam simulasi tanggap bencana ingkang kagelar ing pendhapi Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen dinten Rebo 2 Juni 2016. Kegiatan menika pinangka bagian kangge ngindakaken keterampilan dalam kesagetan Linmas dalam kangge nyengkuyung pambiji ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusumawati SIPN meratelaaken sedaya anggota Linmas sedaya dumugi saperlu nderek gladen nyakup bab kebencanaan saking BBBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman lan ketertiban umum saking Kecamatan Sragen sarta simulasi peraturan baris berbaris PBB. Menggaipun gladen kasebat nggadai ancas kangge nambah kasamaptan masyarakat salebetipun ngadepi kawontenan ingkang kedah enggal dipun tangani kalian nyengkuyung Sragen Tengah ingkang pinitados makili Kabupaten Sragen ing lomba Kampung Pancasila ing tataran nasional. Lumantar kegiatan menika kajab anggota Linmas Tan Soyo Siyogo nindakaken jejibahanipun pinangka pangarep salebetipun paring pambiyantu dumateng masyarakat kangge njagi lingkungan. Wonten ing pratelanipun analis kebencanaan ahli muda BBBD Kabupaten Sragen Bintoro Prasetyo nerangaken sawetawis bab kedah dipun teliti dening masyarakat kadosta kawontenan garing, angin ageng, siti longsor, lindu lan kabesmen. Semanten ugi bab bencana sosial untaminipun konflik padudon lan sanesipun paring pitulungan dumateng lansia, anak-anak lan disabilitas. Ugi mboten lirwo, kasih Trantibum lan Linmas Kecamatan Sragen baru dinelaaken. Linmas nggadahi peranan ingkang perlu salebetipun jagi ketenterman ing tengahipun masyarakat. Mila Linmas perlu dipun jangkepi pirantos ingkang nyekapi lan kanthi rutin nderek gladen bab penanganan bencana.
0: Pitung atus anak lan ulung dosa songo guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus setunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Bilih kegiatan tahunan menika dipun wontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak selaras kalian umuripun. Miras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: 700 anak lan 800 guru saking lembaga PAUD lan TK ingkang manunggal ing gugus tunggal Melati Kecamatan Sragen nderek kegiatan beksan massal ing lapangan Polres Sragen Sabtu 6 Juni 2016 kanthi mendetema menari bersama tumbuh bahagia. Pangarso Gugus PAUD Setunggal Melati Kecamatan Sragen Henir Rosari meratelaken kegiatan tahunan punika dipunwontenaken kangge nyengkuyung tuwuh kembangipun anak saklaras kalian umuripun ngiras pantes pinangka sarana paring pitedah lan interaksi kalian kanca-kancanipun saking sawetawis sekolah. Lumantar kegiatan beksan sesarengan, anak-anak dipunajak ngekaraken kewasisan babakan sosial, kesagetan sampet raos, sarta nuwuhaken raos percaya diri. Samanten ugi kegiatan punika ngiras pantes nggadahi ancas paring pengalaman ingkang remenaken kangge anak-anak, awit dunyaning anak-anak minangka dunyaning kabagian. Sanesipun kedisiplinan ngaosi wekdal dalah pakurmatan dateng tiang sanes. Ugi dipuntanemaken lumantar kegiatan kolowau. Kasukanipun ingkang sami nderek ketingal inggil saklebetipun acara lumampah. Pangarso Ikatan Guru TK Indonesia utawi IGT KI Sragen Ida Aryani SPD paring kawigatosan karena wontenipun kegiatan ingkang manunggalaken anak-anak ing kegiatan babakan seni lan kreativitas. Kegiatan punika pinangka panjurung kangge para guru supados tansah nggadahi pemanggih-pemanggih kangge nyipta pamucalan ingkang nggadahi daya tarik. Semanten ugi para tiyang sepuhipun prayogi nggadahi kesagetan ingkang mumpuni. Sageta para anak-anak nggadahi kawasisan lan keterampilan kangge wekdal ingkang badhe dateng.
0: Rp11,1 miliar saking anggaran dana bagi hasil tembakau di BHCHT katampi dening pamarentah daerah. Sae provinsi punapa dene kabupaten kota pangasilan saking cuke utawa soto utawi mbako di BHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sesambatanipun kalian pamarentah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dalah penegakan hukum. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: 11,1 miliar rupiah saking anggaran dana bagi hasil tembako DBHCHT katampi dening pemerintah daerah, sae provinsi menopo dene kabupaten kota, penghasil saking cukai utawi sata. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muhammad Yulianto Esa MSI nerangaken, DBHCHT pinangka pirantosipun pamarentah. Kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sambetanipun kalian pemerintah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dalah penegakan hukum. Kanti pambagi 50% kangge kaharjaning masyarakat, 50% kangge kasarasan, dene ingkang 20% kangge penegakan hukum. Kajab ginanipun DBHCHT saged melampah kanthi sae lan tepat sasaran, saenggo saged paring kaindahan kangge kaharjaning masyarakat, bobot teladi kasarasan sarta kegiatan ing bab penegakan hukum ing wewengkon Kabupaten Sragen.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samake Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

keberkahan bagi kita semua. Setelah kemarin libur di akhir pekan untuk ngecas energi kita semua, dan ini saatnya kita semangat untuk berkarya di pagi yang mendung-mendung sahdu ini. Baik, saya Diana Harjono sudah hadir sampai tapi nanti sampai pukul 8 pagi aja dengan informasi dan kabar terkini tentunya yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Juga bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita tentunya di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Dan layanan terbaru kami di Radio Buana Asri yang bisa Anda download secara gratis di HP Anda.

Mitra Buana, sebelum kita ke kabar pertama, saya himbau untuk pengguna jalan untuk selalu mengedepankan keselamatan di jalan karena merupakan tanggung jawab kita bersama. Pastikan selalu mengenakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor, kemudian kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta hindari menggunakan telepon genggam saat Anda berkendara.

Mitra Buana juga dihimbau untuk Anda jangan berusaha menerobos palang kereta api dan jangan beraktivitas di sekitar rel kereta api. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas demi menciptakan jalan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Saya persiapkan sebuah lagu dari Ran, Selamat Pagi, yang diciptakan oleh Anitia Baskoro, Rai Putra, dan Astono Andoko, yang saya ambil dari album Run For You Live. Ini agak lama, di tahun 2007. Untuk Anda, Run.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
4: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Alun-alun Sragen. CFD Sragen heboh paket sembako murah berisi telur kembar jadi buruan warga. Kabar ini dilansir dari humas.polri.go.id. Mitra Buana, suasana Car Free Day di Alun-alun Sragen minggu pagi kemarin berlangsung meriah. Salah satu yang paling menyita perhatian masyarakat adalah Bazar Sembako Murah yang digelar Polres Sragen dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Antusias warga begitu tinggi, bahkan sebanyak 200 paket sembako yang disediakan ludes terjual hanya dalam waktu sekitar 30 menit sejak bazar dibuka. Sebelum pukul 7 pagi, warga sudah memadati lokasi dan mengantre dengan tertib untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Menariknya, paket sembako yang dijual yang tidak hanya berisi kebutuhan pokok seperti beras sebanyak 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kg. Warga juga mendapatkan telur ayam spesial yang berisi 2 kuning telur atau telur kembar yang tergolong langka dan jarang ditemukan di pasaran. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Sragen AKBP Duyana Samsu Indiasari mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Selain jajaran Polres Sragen dan Bayangkari, sebanyak 17 taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang sedang menjalani latihan kerja di Polres Sragen juga mendapat turut membantu melayani masyarakat. Kapolres Sragen mengatakan Bazar Sembako Murah ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Melalui kegiatan sosial seperti ini, Polri berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dan membantu meringankan kebutuhan warga. Mitra Buana, demikian tadi kabar yang kami lansir dari humas.polri.go.id. Demikian Mitra Buana, tetap bersama Buana Asri yang menghadirkan informasi yang tentunya menarik untuk Anda. Setelah punya ada Ran, selamat pagi. Saya sudah menyiapkan Yura Yunita untuk Anda sebagai teman Anda beraktivitas di pagi hari ini. Ada Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Buana, setelah kita dari alun-alun Sragen, kabar kedua ini kita ke Masaran. Perkuat kerukunan Ipari Sragen, siapkan kerja bakti lintas agama di Pura Jagatpati Masaran.

Dilansir dari sragen.kemenag.go.id. Mitra Buana dalam upaya memperkuat kerukunan umat beragama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kabupaten Sragen mematangkan persiapan kegiatan kerja bakti lintas agama yang akan digelar di Pura Jagat Pati Masaran pada 15 Juni 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti pengurus dan anggota IPARI. Berbagai hal teknis menjadi perhatian, mulai dari peserta, susunan acara, sarana dan prasarana hingga bagian tugas panitia. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat. Sementara Ketua 1 IPARI Kabupaten Sragen, Dewi Anissa menegaskan bahwa kerja bakti lintas agama merupakan wujud nyata komitmen para penyuluh agama dalam membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antar umat beragama. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menghormati tata tertib dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Pura Jagat Pati. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat gotong royong, toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Sragen semakin kuat.

Mitra Bola dan sudah mendengar. Setelah kabar dari Mas Saran, kita akan menghadirkan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen. Informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen, Senin 15 Juni 2026, update pukul 7 pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang membutuhkan, silahkan simak tentang stok darah ini. Yang pertama, golongan darah A, tersedia 127 kantong, sementara golongan darah B, 180 kantong, dan golongan O, 190 kantong, dan golongan AB ada 18.

Demikian info pagi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam beraktivitas, dan terus pantau kami Buana Asri FM untuk mendapatkan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa, masih ada info satu lagi. Nanti jam 12 siang, Bupati Kabupaten Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, SIPMA, akan hadir di studio kesayangan kita dan akan mengadakan talk show interaktif dengan pendengar Buana Asri. Jangan lupa catat nomor WA, nomor telepon. Ikut, ambil bagian untuk memberikan kontribusi pembangunan Kabupaten Sragen dengan berdialog dengan Bupati. Kapan lagi? Kalau tidak siang nanti di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, yuk. Gereng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafabilahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukma bil hikmati bis salihin. Waj'alni lisani sidqi fil akhirin. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati oleh Allah, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini dengan nikmat Allah kita bisa berjumpa lagi dalam mimbar agama Islam dari yang akan disampaikan dari kami Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, yang pada saat ini saya Sri Purwanti dengan rekan saya Ibu Rini Indrawati Nur Hasanah. Pada hari ini kita akan memberikan materi tentang kajian ekonomi pada pagi hari ini tentang ekonomi kreatif menurut perspektif Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya sebagai umat Islam, sehingga apa yang senantiasa kita harapkan kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Para pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, saya sebagai pembuka pada hari ini, nanti yang akan menyampaikan materi akan disampaikan oleh rekan

0: Dan saya, Mbak Rini Indrawati Nurhasan SPD, mudah-mudahan dengan materi apa yang kita sampaikan pada hari ini akan membawa kita nantinya paham tentang apa itu ekonomi kreatif menurut perspektif Islam. Dari saya cukup sekian, monggo silakan Mbak Rini.
1: Matur suwun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan pembukaan oleh rekan saya tentang ekonomi kreatif dalam perspektif Islam yang berguna membangun kemandirian dan kesejahteraan umat. Tema ini sangat penting karena ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar pembangunan masyarakat modern yang memiliki kesesuaian sangat kuat dengan ajaran Islam tentang kerja keras, inovasi, dan kemanfaatan. Apalagi saat ini dengan kenaikan BBM, itu akan mengakibatkan dampak pada perekonomian. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, ide, inovasi, dan keterampilan manusia untuk menghasilkan nilai tambah. Apalagi pada era digital saat ini, kreativitas menjadi modal yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa angsa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memakmurkan bumi dengan segala potensi yang dimiliki. Kreativitas ini menjadi bagian dari amanah tersebut. Islam tidak mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk bermalas-malasan. Setelah menunaikan ibadah, setelah menunaikan sholat, seorang Muslim diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Rasulullah juga bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Ini menunjukkan betapa mulianya dalam bekerja dan berusaha secara mandiri. Jadi tidak menggantungkan pada orang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan wirausaha. Sebelum diangkat menjadi Rasulullah, Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Beliau memperoleh gelar Al-Amin karena kejujurannya. Keberhasilan bisnis Nabi tidak dibangun dengan tipu daya, melainkan dengan integritas, pelayanan yang baik, dan kepercayaan. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kesuksesan ekonomi kreatif harus dibangun di atas nilai moral dan etika Islam. Di tengah persaingan yang ketat, kejujuran justru menjadi pembeda yang membuat usaha bertahan lama dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ekonomi kreatif dalam Islam itu yang pertama, halal dan thayyibah. sesuai dengan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Prinsip yang kedua, jujur dan amanah. Prinsip yang ketiga, tidak menipu. Prinsip yang keempat, memberikan manfaat. Prinsip yang kelima, menjauhi riba dan praktek yang merugikan orang lain. Dari prinsip-prinsip tersebut menjadi pondasi agar usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah. Banyak peluang ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan di masyarakat. Antara lain, yang satu, kuliner dan makanan olahan. Dua, kerajinan tangan dan souvenir. Tiga, batik dan produk budaya lokal. Empat, pertanian modern dan olahan hasil tani. 5. Peternakan dan pengolahan produk ternak. 6. Konten digital dan media sosial. 7. Desain grafis dan pemasaran digital. 8. Fashion muslim. 9. Pendidikan dan pelatihan daring. 10. Penulisan buku dan karya ilmiah. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, bekerja merupakan ibadah. Selain ibadah mahdoh, itu ada ibadah ghairu mahdoh. Itu salah satunya bekerja dengan cara yang halal. Semua bidang menjadi sarana peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ekonomi kreatif dan ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki usaha produktif akan lebih kuat menghadapi tantangan ekonomi. Ekonomi kreatif memungkinkan anggota keluarga memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk menambah penghasilan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga dapat mengembangkan usaha, antara lain usaha makanan, kerajinan, dan pemasaran daring. Memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Seorang generasi muda dapat memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang usaha baru. Dengan demikian, ekonomi kreatif dapat menjadi sarana memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi pengangguran. Peran generasi muda saat ini sangat diperlukan. Generasi muda memiliki akses luas terhadap teknologi. Oleh karena itu, mereka harus menjadi pelaku inovasi dan menciptakan lapangan kerja. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif. Misalkan untuk promosi usaha, edukasi, dakwah, dan pemasaran produk lokal. Generasi muda jangan hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi jadilah kreator yang menghasilkan manfaat. masa muda adalah masa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu, manfaatkanlah untuk bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Saat ini, tantangan ekonomi kreatif sangat ketat. Antara lain, perubahan tren yang cepat karena teknologi yang semakin berkembang. Ada juga tantangan ekonomi karena keterbatasan modal dan rendahnya literasi digital. Solusinya apa? Solusinya antara lain meningkatkan kualitas produk. Kemudian terus belajar dan berinovasi. Kemudian ada memanfaatkan teknologi secara bijak. Juga membangun jaringan kerjasama. Dan yang terpenting, menjaga kejujuran dan kualitas layanan. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, yang artinya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tujuan seorang Muslim bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga keberkahan. Sesuai dengan firman Allah, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi keberkahan itu juga perlu disyukuri. Keberkahan diperoleh dengan niat yang lurus, kejujuran, menjaga sholat, memperbanyak sedekah, dan menghindari perbuatan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah, ekonomi kreatif adalah peluang besar bagi umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kreativitas, kerja keras, inovasi, dan produktivitas merupakan bagian dari ibadah. Terlebih dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Mari kita menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, jujur, amanah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Akhir kata, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Rini Indrawati. Pendengar Buana Radio Suara Buana Asri Sragen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kreatif merupakan momen penting dalam saat sekarang. Intinya ekonomi kita yang saat sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita diwajibkan, intinya berikhtiar semaksimal mungkin untuk menuju ketahanan pangan keluarga, salah satunya dengan membuat usaha. Yaitu sekarang apalagi banyak difasilitasi dari pemerintah, terutama UMKM-UMKM. Mari kita terus berinovasi, berkreasi, supaya ekonomi dan ketahanan keluarga kita bisa bertahan. Mudah-mudahan dengan carut marutnya apa yang ada di negeri kita ini akan segera berakhir, dan kita sebagai generasi muda terutama sekarang banyak sekali di era digital seperti ini, manfaatkan komunikasi yang baik sehingga walaupun hanya dengan misalkan kita ada menggunakan smartphone, menggunakan HP, itu bisa menghasilkan cuan, istilahnya seperti itu. Karena apa? Memang pada dasarnya kita sebagai umat muslim, khususnya kita diwajibkan untuk senantiasa ikhtiar, seperti yang telah tadi disampaikan oleh rekan saya, Ibu Rini, dalam Quran Surat Hud ayat 61, bahwasannya Allah telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Itu luar biasa, pendengar. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu diberi amanah yang besar untuk mengelola bumi ini. Karena Allah menciptakan bumi, langit seisinya, itu adalah untuk dikelola oleh manusia, kita sebagai khalifah fil ard. Jadi betul-betul kita manfaatkan amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat muslim khususnya, untuk betul-betul berikhtiar mengelola dengan baik apa yang menjadi ciptaan Allah, sehingga kemanfaatannya akan benar-benar kita rasakan. Dan di sini kita sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM,

0: keluarga kita khususnya, dan umumnya untuk negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada pagi hari ini akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Senantiasa kita semangat untuk tetap berinovasi, berkreasi. Mudah-mudahan ekonomi kita akan tetap stabil dan kita di negeri yang kita cintai ini akan tetap aman sentosa. Terima kasih. Demikian dari kami, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyah Sragen, yang pada pagi hari ini mengisi dalam mimbar agama Islam di Radio Bona Asri. Mohon maaf banyak kata yang kurang berkenan di hati pendengar Radio Bona Asri Sragen semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Demikian dari kami. Terima kasih. Nasrun minallah wal fatun qorib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Baik, Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Islam telah disampaikan oleh Ibu Sri Purwanti bersama Ibu Rini Indrawati dengan mengambil tema ekonomi kreatif. Baik Mitra Buana, semoga yang sudah disampaikannya bisa bermanfaat bagi Anda bersama keluarga tentunya. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Buana Putri untuk edisi pagi hari ini ya. Kali ini cantik hari ini dengan mengambil tema tip awet muda yang sederhana dan mudah dilakukan. Dan tip ini bersumber dari www.alodokter.com. Oke Mitra Buana, ada beragam tip awet muda yang dapat dilakukan ya, mulai dari penggunaan produk perawatan kulit hingga melalui prosedur medis. Namun ada pula cara mudah tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya ya, agar tetap terlihat awet muda. Apa saja ini caranya? Penuaan merupakan proses alami yang akan terjadi pada semua orang dan menyebabkan perubahan pada bagian tubuh tertentu ya, seperti kulit juga rambut. Nah, pada kulit penuaan dapat menimbulkan keriput, kerutan dan bintik hitam. Sementara pada rambut penuaan dapat terlihat dari munculnya uban. Tidak hanya kulit dan rambut ya, penuaan juga berdampak pada sistem dan organ tubuh lainnya. Seperti penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, kemudian seksualitas, memori, dan juga jantung. Nah, sebelum kita bahas lengkapnya mengenai tip awet muda yang sederhana dan mudah dilakukan di Buana Putri Cantik hari ini, kita simak dulu nih sebuah lagu untuk Mitra Buana semuanya ya, yang saat ini masih stay tune di Buana Putri tentunya. Oke, kali ini ada sebuah tembang dari Cakrakan, Kekasih Bayangan ya, bisa Anda simak dulu. Tetap di Buana Putri dari Buana Asri Akram.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana, masih di Buana Putri untuk kesempatan pagi hari ini dengan tip cantik hari ini ya, Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, yang membahas tema mengenai tip awet muda yang sederhana dan mudah dilakukan ya. Sekali lagi sembari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen ya. Baik Mitra Buana, tak hanya baik untuk kesehatan tubuh, atau menerapkan pola hidup sehat juga bisa membuat Anda tampak awet muda. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan seimbang. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan berdampak pada kondisi tubuh secara keseluruhan. Jadi, pastikan Anda mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi bila ingin tampak awet muda. Anda disarankan untuk mengkonsumsi sayur dan buah, kandung utuh, serta protein rendah lemak seperti daging tanpa lemak, ikan dan ayam tanpa kulit. Batasi makanan yang mengandung banyak gula dan karbohidrat karena dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Kemudian yang kedua, perbanyak minum air putih. Tidak hanya dari makanan ya, memenuhi kebutuhan cairan dengan cukup minum air putih setiap harinya sangatlah penting ya untuk dilakukan. Selain mencegah dehidrasi, minum air juga bisa membuat kulit terhidrasi dengan baik sehingga tidak mudah kering dan tampak awet muda. Oleh karena itu, pastikan Anda mengkonsumsi sebanyak 2 liter air setiap harinya. Kemudian yang ketiga, olahraga secara rutin. Nah, tubuh yang bugar dan tampak awet muda juga dapat Anda peroleh dengan berolahraga secara rutin. Penelitian menunjukkan bahwa berolahraga ringan setiap hari dapat meningkatkan sirkulasi dan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat kulit tampak awet muda, dan Anda dapat memilih olahraga yang disukai seperti jalan kaki, berenang, atau mungkin senam. Nah, 3 tip awet muda sudah Hatin hadirkan ya di sesi pagi hari ini. Tips selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi ya, pokoknya tetap di Buana Putri cantik hari ini. Oke, satu teman kembali Atin hadirkan untuk Anda ya, melukis bayangmu bersama Adera.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Oke, Mitra Buana, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tentang bahasan selanjutnya mengenai tip awet muda yang sederhana dan mudah dilakukan adalah tip yang keempat, tidur yang cukup. Tidur yang cukup adalah salah satu tip awet muda yang mudah dan mungkin Anda sukai ya. Namun banyak orang yang sering mengabaikannya. Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk dapat mempercepat proses penuaan. Jadi pastikan Anda mencukupi waktu tidur, yaitu 7 hingga 9 jam setiap harinya. Kemudian tip yang kelima, hentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu munculnya kerutan dan garis penuaan di sekitar mulut dan mata. Rokok juga dapat memicu noda dan warna kusam pada gigi yang dapat mengganggu penampilan Anda. Jadi jika Anda ingin tampak awet muda, hentikan kebiasaan merokok sekarang juga ya. Kemudian tip yang keenam, kurangi stres. Saat mengalami stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol yang bisa menyebabkan kerusakan sel tubuh dan meningkatkan risiko munculnya tanda-tanda penuaan dini. Selain itu, stres juga bisa membuat Anda mengalami gangguan tidur dan pola makan, sehingga dapat memicu penuaan. Oleh karena itu, kurangi stres agar Anda tetap sehat dan awet muda. Ada berbagai cara untuk mengurangi stres, yakni mencoba terapi relaksasi, kemudian melakukan aktivitas yang disukai atau mendengarkan musik favorit Anda. Oke, Mitra Buana, 3 tip awet muda kembali Atin hadirkan ya di sesi kali ini. Dan tip awet muda selanjutnya kita bahas sesaat lagi. Penasaran kan? Jangan sampai bergeser ya Mitra Buana, dari Buana Asri FM pastinya di Buana Putri. Oke, kembali kita simak satu tembang, Esokan Bahagia bersama Demasif.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Oke, Mitra Buana, dua tip awet muda terakhir untuk Anda, Mitra Buana ya, mengenai tip awet muda yang sederhana dan mudah dilakukan adalah melindungi diri dari paparan sinar matahari. Kulit merupakan bagian tubuh yang paling mudah terpapar sinar matahari ya, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk melindunginya. Salah satu cara yang dapat Anda lakukan adalah dengan menggunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih, baik saat berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Nah, hal ini penting dilakukan karena sinar ultraviolet itu dapat merusak kolagen dan serat elastis pada

kulit. Selain itu, sinar ultraviolet juga dapat memicu munculnya bintik hitam di wajah. Nah, efek sinar matahari pada kulit ini dapat membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Oleh karena itu, kesehatan kulit perlu selalu dijaga. Oke, itulah tadi tip yang ketujuh. Sementara untuk tip yang kedelapan, yakni gunakan produk perawatan kulit yang tepat. Selain mengoleskan tabir surya dan minum cukup air putih, penggunaan produk perawatan kulit yang tepat juga bisa membuat kulit tetap sehat dari dalam maupun dari luar ya, dan menjadikan Anda tampak awet muda tentunya. Anda dapat mencoba berbagai produk perawatan kulit seperti masker, serum, kemudian pelembab, dan juga toner sesuai dengan jenis kulit Anda. Jangan lupa juga untuk selalu membersihkan kulit setiap hari ya, guna menghilangkan minyak yang berlebih, kemudian juga polutan, sisa riasan, dan bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi. Mitra Buana, penuaan dapat terjadi pada siapa saja ya, terlepas dari berapapun usia Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dengan menerapkan beberapa tip awet muda seperti yang telah kami sampaikan tadi ya. Oke, Mitra Buana, demikian informasi mengenai manfaat dan cara membuat masker untuk Mitra Buana semuanya. Oke, Mitra Buana, demikian tadi Buana Putri cantik hari ini dengan tema tip awet muda yang sederhana dan mudah dilakukan. Ini dari www.alodokter.com. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya ya. Dan sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, keren. Dan selanjutnya kami akan menantikan siaran langsung ya, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Oke, habis ini kita tinggal menantikan ya siaran langsung rapat paripurna DPRD sembari kita menikmati teman-teman manis yang kali ini sudah Atin siapkan untuk Mitra Buana semuanya.

Baik Mitra Buana, sampai saat ini kami masih menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen ya. Sembari kita menikmati tebang-tebang manis untuk Anda sampai dimulainya siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen ya, dengan menghadirkan tebang-tebang campur sari untuk menemani Mitra Buana. Sekali lagi, semari kita menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian banyak pemuda yang nganggur di tempatku Fris.
3: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi. Dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, Kur mikro maksimal 100 juta, kur kredit kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu, Fris. Wah, Kur Bank Jateng.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.
5: Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya kami akan segera mengikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

Hadir pimpinan sidang di pagi hari ini ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Suparno Sarjana Hukum, beserta Bapak Muslim Sarjana Agama, dan Ibu Dwi Wahyu Standing Room, SHMA.

Mohon izin pimpinan, mohon perhatian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati beserta rekan media dan pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Selamat siang saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com.
0: Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti sidang paripurna. Terima kasih.
1: Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran.
2: Terima kasih saudara protokol yang telah menghantarkan jalannya paripurna di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita saudara Bupati Sragen. Yang kami hormati, sahabat saudara saya semuanya, pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, tiga-tiganya hadir. Tentu yang kami hormati semuanya, sahabat saudara saya, teman-teman DPRD Kabupaten Sragen, dan juga yang saya hormati dan hadir di tengah-tengah kita, saudara Sekda Kabupaten Sragen, yang kami hormati para asisten Sekda dan staf ahli, dan yang kami hormati Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen dan serta seluruh masyarakat Sragen dimanapun saja berada serta para tamu undang yang berbahagia. Tambahnya adalah sahabat saudara kita, rekan-rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal Buana Asri Kabupaten Sragen dimanapun saja berada. Mengawali rapat paripurna dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita panjatkan bersama-sama karena atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dan bisa menjalankan tugas-tugas dalam kewajiban kita baik di dalam pemerintahan maupun di dalam kelembagaan. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen tentu mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik serta memberikan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang telah berkenan untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini yang mana dengan semangat mengupayakan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata tentunya. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mana sesuai daftar hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang. Berdasarkan tentuan sahnya rapat korum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan. dan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini, Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara, sidang Dewan yang terhormat, acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu acara tunggal penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk pada acara tersebut. Untuk itu, kepada Saudara Bupati Sragen, kami persilakan tempat dan waktunya untuk menyampaikan.
1: Baik Mitra Buana dan Saudara pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti penyampaian Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, yang saya hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili para pejabat eksekutif, kepala badan, kepala dinas, instansi, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, serta semua masyarakat Sragen, pendengar radio publik Buana Asri yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 2024 dan telah diadakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 6 tahun 2025. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak lepas dari berbagai masalah dan hambatan. Namun berkat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama kita beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen, semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat saya uraikan sebagai berikut. A. Realisasi bidang pendapatan. Untuk mencapai target pendapatan daerah tahun anggaran 2025, kami terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain, 1. Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Melakukan ekstensifikasi penerimaan pendapatan. 3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan pendapatan asli daerah. 4. Meningkatkan kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 5. Memperbaiki, membangun, dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum. 6. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah. 7. Kegiatan lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sragen. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp2.479.107.178.285.827 atau 101,11% dari

Rp490.085 yang realisasinya mencapai Rp623.006.036.186 atau 108.78%. 2. Pendapatan transfer. Dana transfer tahun anggaran 2025 yang berasal dari pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp1.879.214.940.776, realisasinya mencapai Rp1.1.856.172.249.641 atau sama dengan 98.77%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 0 dengan realisasi 0. B. Realisasi bidang belanja. Belanja daerah Kabupaten Sragen pada tahun anggaran 2025 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi 1. Memenuhi kebutuhan belanja gaji pegawai negeri sipil dan kenaikan gaji PNS berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat. 2. Penyediaan belanja gaji CPNS yang beralih status menjadi PNS. 3. Penyediaan belanja gaji P3K. 4. Penyediaan tambahan tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS daerah. 5. Penyediaan tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah, baik yang sertifikasi maupun yang non-sertifikasi. 6. Penyediaan tambahan BPJS ketenagakerjaan pejabat daerah dan PNS. 7. Penyediaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, kelompok masyarakat serta organisasi masyarakat yang dipandang perlu. 8. Penyediaan belanja tak terduga untuk membiayai kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak biasa. 9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diarahkan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jaringan irigasi, pertanian dan air bersih, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan umum, revitalisasi pertanian dan pengembangan produk unggulan daerah. 10. Peningkatan akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan yang berkualitas diarahkan untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha, pengembangan sumber daya manusia termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. 11. Peningkatan akses kualitas kesehatan yang diarahkan untuk tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta terlayaninya penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di rumah sakit umum, puskesmas dan jaringannya, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan penanggulangan penyakit menular, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 12. Melaksanakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. 13. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan optimalisasi fasilitasi kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Dan yang ke-14. Sinkronisasi optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai prioritas dalam kerangka desentralisasi melalui pendampingan dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana hibah. Anggaran belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2.585.183.899.453 yang realisasinya sebesar Rp2.369.889.855.353 atau 91.67% dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.911.627.074.844 yang direalisasikan sebesar Rp1.776.991.040.951 atau 92.95% yang terdiri

0: dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar 92,57%, belanja barang dan jasa dengan realisasi 93,7%, belanja subsidi dengan realisasi sebesar 99%, belanja hibah dengan realisasi sebesar 93%, belanja bantuan sosial dengan realisasi 92,95%. Dua, belanja modal dianggarkan sebesar 273.472.155.430 yang realisasinya sebesar 89,7%. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar 10.327.166.179 yang realisasinya sebesar 2,66%. Belanja transfer dianggarkan sebesar 389.757.503.000, realisasi sebesar 89,10%. C, surplus defisit. Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 terdapat surplus sebesar 109.288.430.474 yang semula dianggarkan defisit sebesar 133.286.428.592 merupakan selisih dari realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Derealisasi bidang pembiayaan. Pembiayaan daerah Kabupaten Sragen dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Adapun realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 133.286.428.592 rupiah, direalisasikan sebesar 133.286.428.592 atau 100% yang merupakan realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2024 sebesar 133.286.428.592 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 0, direalisasikan sebesar 0 rupiah. Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025 Kabupaten Sragen sebesar 242.574.859.066 rupiah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dengan harapan untuk dapat diadakan pembahasan lebih lanjut oleh Dewan yang terhormat. Selanjutnya pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sragen mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ada hal-hal yang dirasa kurang dan belum dapat memuaskan semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025.
2: Demikian tadi pertanggungjawaban APBD tahun 2025 telah diantarkan oleh Saudara Bupati. Tentu atas nama pimpinan dan anggota, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan secara perhitungannya. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, yang mana pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, insya Allah yang akan kami laksanakan besok hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 di ruangan rapat paripurna ini. Untuk itu kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, baik pimpinan-pimpinan fraksi, untuk menyampaikan, mempersiapkan diri dalam penyampaian itu. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun untuk mengikuti jalannya rapat paripurna sampai dengan selesai ini. Dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini tanggal 15 Juni hari Senin tahun 2026 kami nyatakan ditutup. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar setia Buana Asri Sragen, demikian tadi telah disampaikan penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA. Dan untuk menindaklanjuti untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, menurut rencana akan dilaksanakan yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang akan digelar pada Rabu 17 Juni 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Dan perlu kami informasikan untuk Mitra Buana dan pendengar, rapat paripurna kali ini telah selesai dilaksanakan pada siang hari ini dan rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Bapak Suparno SH didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Setianingrum SE, dan dihadiri Bupati Sragen Haji Sigit Pamungkas SIPMA, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto MKes, para asisten Sekda Kabupaten Sragen, kemudian Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD jajaran Pemkab Sragen, dan diikuti 35 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Dan untuk Mitra Buana dan pendengar, untuk siaran langsung acara pada siang hari ini telah selesai dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen ini masa sidang ke-3 tahun 2026. Akhirnya, segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Muhyilianto SHMSI, pengarah acara Husbandi Hadi Warni ST dengan arahan teknik Duyan. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi.
4: Nilai of Java Man.
5: lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Man.
4: Lelangen campur sari. Sragen, Asriku.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Nuwun Bapak Ibu warga sregen asri samangke katreken sugeng siang nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyanan sregen asriku ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kaliwelas siang. Dados pundi menika pawartosipun Bapak Ibu warga sregen asri ingkang atin sesuwun panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih. Mboten wonten alangan setunggal menapa ingkang pasti wonten ing kalundangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran sragen asriku dumugi purna mangke wonten ing tabuh kalih welas siang mekaten nggih. Semakin sampun ngintunaken WhatsApp menika nggih. The Land of Java men menika saking Mas Diat badhe nyuwun lelangan katresnanku ketinggalan kereta. Mekaten nggih. Kintunipun kagem Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT, Bapak Ringo, wonten Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Matur nuwun yuk keren. Sawangge saking bapakipun Mita wonten Bomati menika nyuwun lagu Tondo Moto. Salamipun kagem sedaya monitor sragen asriku tanpa terkecuali yuk kereng. Ejeh matur suwun menika kagem bapakipun Mita Tondo Moto mangke saged dipun rantos. Ingin badhe miyos wonten line telepon menika dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo. Inje sugeng siang Mbak Ros Anjarini.
1: Halo, dari mana aja Mbak?
0: Inje. Lah, oh saben dinten muncul lho Mbak Ros Anjarini.
1: Dinten ada Mbak Ati.
0: Inje, kan jadwalipun mulai hari Senin menika Kak Ros. Inje, dados manami Jumat, Sabtu, Minggu menika libur. Inje, namung Senin dumugi Kemis mangke Rebo menika njih libur. Dados namung Senin, Selasa sama Kamis ngaten Kak Ros.
1: Mungkin Mbak Atin sehat selalu nggih.
0: Amin, matur sangat nuwun menika Kak Ros. Inje. Inje, inje, amin.
1: Kayaknya ini panasnya pol tetar di sini, Mbak.
0: Oh ngaten, waduh. Nah, mriki kok radi-radi redup.
1: Ingat
0: gobios-gobios
1: sampai
0: ternyata wonten niko klego panas cetar nggih.
1: Sampun panas cetar minume air putih anget.
0: Waduh tambah
1: gobios. Mbak Atin. Nyuwun lelangan dumes saking Niken Salim.
0: Oh nggih, dumes nggih.
1: Salam-salam nggih.
0: Sumangga Kak Ros kagem sinten.
1: Salam pertama kagem Mbak Atin, selamat tugas, sehat selalu.
0: Injih.
1: Sampai jam pinten, Mbak?
0: Mangke dumugi jam 12 kemawon Kak Ros.
1: Sebentar toh.
0: Injih, mangke wonten Mas Dwi.
1: Injih Mas Dwi, hari Minggu. Itu ya yang siaran non-stop cowok semua dari pagi sampai malam. Pokoknya buat Mbak Atin salam sehat selalu. Nanti Inje. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap. Inje. Waduh tasih cekong nggih Kak Ros.
1: Nggih.
0: Inje.
1: Terus wonten Mas Diar di Jatan nggih. Inje. Sugeng siang Mas Diar, wonten Eyang Pono Sambirejo, wonten Pak Jasmino.
0: Inje.
1: Bukan Purwodadi, wonten Mbak Nana di Santel. Wonten Bunda Gundi Bonggo, wonten Mbak Ani tiga-tiganya. Wonten Mbak Putri.
0: Inje.
1: Wonten Bunda Kini.
0: Inje, lajeng. Inje.
1: Suaranya hari-hari.
0: Lain jengatan.
1: Bunda Natali,
0: Inje.
1: Arman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati Pak Roma,
0: Inje.
1: Terus wonten Mbak WR,
0: Inje.
1: Antri kale yang timbul, Mas Nyawi, Mas Isbak Yuni,
0: Inje.
1: Eko Cindurundang, Pak Yon Plastik di Gemolong,
0: Inje.
1: Wonten Pak RT Mimbu, wonten Pak Mul dan semuanya
0: tanpa kecuali inceh.
1: Sugeng makaryo yang lagi makaryo
0: semua. Ngeteng.
1: Oh inggih lupa ketinggalan adikku yang
0: waduh.
1: Nona Adelia bersama
0: inceh bersama bundanya. Inceh ngeteng.
1: Kayaknya jam kos ini enggak ada.
0: Oh ngeten.
1: Pulang jemput tadi kok Mbak.
0: Lah inje.
1: Sekolahnya Dek Nona sudah sepi.
0: Sudah sepi. Prei libur berarti inje.
1: Mungkin itu lagi ini naikkan kelas.
0: Oh lah inje. Inje ngeten.
1: Pokoknya salam sehat selalu untuk Mbak
0: inje.
1: Inje. Salah-salah kata minta maaf.
0: Iya.
1: Gemesnya di mireng kayak.
0: Inje. Wah dipun rantos gak ras. Inje. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Matur sangat nuwun menika kagem Kak Ros ingkang gawe wonten Kelego Boyolali nggih ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sagena Asriku menika nggih. Sawekipun Kak Ros menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
2: Halo.
0: Halo Cak Roto sugeng siang.
2: Selamat siang
0: Cak Roto. Wah. Inje, semoga Cak Roto.
2: Itu tadi orang mana tuh Mbak yang baru owner tadi?
0: Klego Boyolali. Oh. Inje, Kak Ros meniko Cak Roto. Kak Ros, Kak Ros Anjarini.
2: Wah, ini, kaya pencipta lagu ini dalam sehari.
0: Lah Inje toh.
2: Apa?
0: Anjarini, Inje. Kak Ros Anjarini.
2: Mbak Ros Anjarini.
0: Inje.
2: Salam kenal ya
0: dari Cak Roto.
2: Karena ini panas ya Mbak.
0: Inje, kalau di sini rada-rada mendong ini Cak Roto.
2: Wah, adem Mbak.
0: Oh, adem. Wela Inje.
2: Aku minta lagunya anu ya Mbak.
0: Menapa?
2: Aku dikasih Lamis.
0: Lamis? Ojo lamis lo ya.
2: Lamis lo Mbak, ojo lamis toh.
0: Lamis toh. Orang nganggo ojo.
2: Penyiar kok.
0: Inceh, semoga kentenipun kagem sinten Cak Roto.
2: Ora rugi dikonco mbatin.
0: Lah inceh koyo rugi tos pundi.
2: Apa jadi seneng petis toh Mbak?
0: Weh. Nggih remen nek ra nek pedes iki ra marem.
2: Oh gitu.
0: Inje mak mbut renten pedes-pedes iki wah sajake kurang piye ngoten.
2: Gitu.
0: Ate ra pedes iki.
2: Anu Mbak, bilange orang tua tuwa iki bilange.
0: Inje.
2: Marai awet enom nah.
0: Oh ngaten. Oi ternyata ada manfaatnya nggih makan pedas.
2: Aku lagune amin.
0: Inceh.
2: Terus aku ngikut Mbak Esing tadi sing suarane lembut tadi lho
0: orang mana. Inceh wis pokoknya. Inceh Klego Boyolali.
2: Suarane iki halus.
0: Lah nggih jan jan tenan kaya. Nah, piyayine kaya ngopo to?
2: Kapan iso gonceng
0: nggih? Lah nggih to. Kapan iki iso gonceng nih? Inceh, caket lho, Cak. Kaliko kali mau jasono.
2: Yang aku setir bunder no kapan iso jejer.
0: Langke kapan iso jejer.
2: Selot-selot
0: diparingi umur panjang saged pinanggih. Nah inje.
2: Terus sama Pak Pono ya.
0: Inje.
2: Inje. Semua siapa ya Mbak ya?
0: Inje.
2: Kong-kong
0: laru, kong lali malah. Inje, matur sangat.
2: Iya, jangan jadi
0: jadian. Inje.
2: Sudah selalu untuk batin.
0: Matur sangat nuwun Cak Roto.
2: Banyak rezeki.
0: Inje, amin.
2: Pokoknya tambah segala kelancaran.
0: Inje, amin. Matur sangat nuwun. Doa doanya, pokoknya doa yang sama kagem Cak Roto sekeluarga.
2: Lupakan saya ya Mbak Adin.
0: Inje.
2: Terima kasih.
0: Nijeh.
2: Pokoknya salam kenal buat yang tadi suaranya.
0: Iya, suaranya lembut.
2: Klego tadi ya.
0: Nijeh, ngaten.
2: Itu terima kasih Mbak.
0: Nijeh. Yuk kereng. Enjeh, matur sangat unik kagem Cak Roto Lamis mangke saged dipun rantos. Semoga samangke ka aturaken lelangen menapa ji? Oh, ji katresnanku ketinggalan kereta. Waduh, mesak niki ketinggalan kereta. Kagem Mas Diat ingkang nggah wonten Jaten. Semoga katri nampi

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Apik lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Hai, sudah daftar sekolah belum?
9: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
8: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Semoga kakak bapak ibu warga pekan asri simambi nyerantos atan luhur menikai jengke mangke dawat tapus walas langkung tikang doso songo menit. Samangke kak aturaken dumes menikai nye engkeng dipun kersaken kalian kak Ros engkeng nengga wonten kelego Boyolali menikai nye. Semoga kak Ros kak aturin nampi sepindah alai sinambi nyerantos atan luhur engkeng mangke dawat tapus walas langkung tikang doso songo menit.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Mitra Buana, untuk selanjutnya koran Anda kami kumandangkan atan luhur ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan zuhur ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat kami ucapkan selamat menunaikan salat zuhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, nanti pukul 12 Anda bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati dengan tema bincang-bincang hangat bersama Bupati Sragen. Nah, nanti Mitra Buana bisa mengikuti ya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Semoga Bapak Ibu warga Sragen asri kita lajengaken malih menika tasih wonten wekdal sedasa menit tasih wonten kalih antrian lelangan menika inggih mangke lamis kagem Cak Roto katutup tatu menika inggih kagem Nona Adelia lan mangke sasampunipun kalih lelangan menika kaaturaken atin sadhe enggal badhe nyuwun pamit menika saking giaran Sragen asriku. Matur sangat nun kawi gatosanipun sugeng siang sugeng esu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerak.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
3: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat siang Metro Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Talkshow Aspirasi Sukawati Bincang-bincang dengan Bupati Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
3: Selamat siang Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Aspirasi Sukowati. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026, saya Ifah Ananda akan mengajak Mitra Buana berbincang hangat bersama Bupati Sragen, menagih janji safari, mengupas progres infrastruktur dan pengentasan kemiskinan Sragen. Mitra Buana dan Anda bisa menyimak live talk show ini melalui live streaming kami di www.lppl.buanaasrisragen.com atau juga di live YouTube di channel Buana Asri TV atau juga di live TikTok di @lppl_buanaasri. Nanti Mitra Buana juga bisa berpartisipasi ikut menyampaikan aspirasi ataupun ikut berbincang-bincang dengan Bapak Bupati melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947. Dan Mitra Buana, hari ini Aspirasi Sukowati terasa spesial. Karena apa? Karena kita kedatangan tamu spesial. Seorang putra daerah, seorang akademisi, pemimpin yang luar biasa dan begitu merakyat. Kita sapa Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Mbak Eva.
3: Bagaimana
4: Selamat
3: kabar?
4: Selamat siang seluruh pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, sedulur-sedulur warga Sragen, sehat selalu.
3: Amin, baik, alhamdulillah. Mbak. Terima kasih sekali Bapak di sela-sela kesibukan yang luar biasa padatnya berkenan menyempatkan hadir di studio radio kesayangan warga Sragen ini Bapak. Dan Bapak, kita akan berbincang-bincang tentang progres infrastruktur dan pengentasan kemiskinan ya Bapak. Baik, ini Bapak, Bapak saat safari Ramadan kemarin Bapak menekankan tiga prioritas pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, juga beautifikasi wilayah. Nah, memasuki bulan Juni ini Bapak, secara prosentase, seberapa jauh progres akumulatif dari ketiga program tersebut?
4: Ya, program capaian pembangunan itu tentu hasil akumulasi dari program-program pembangunan sebelumnya. Yang kemudian kita lebih akselerasikan untuk pencapaian yang lebih progresif ya. Dalam safari Ramadan, dalam berbagai kesempatan, saya memang menyampaikan ada tiga titik tekan dalam pembangunan kita selama 5 tahun ke depan. Pertama adalah perbaikan infrastruktur, yang kedua adalah pengentasan kemiskinan, yang ketiga adalah beautifikasi atau glowingisasi wilayah. Nah, kalau dari data agregat akumulatif kumulasi dari semuanya itu ada angka-angka makronya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita, karena tadi kan sebenarnya infrastruktur lalu pengentasan kemiskinan itu untuk sesuatu yang lebih besar juga ya.
3: Baik.
4: Untuk pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah naik dari 5,39% menjadi 5,7%.
3: 7% luar biasa ya.
4: Angka kemiskinan semula 12,41% turun menjadi 11,22%. Jadi turun 1% penurunannya dari tahun sebelumnya. Dan ini dalam sejarah penurunan angka kemiskinan termasuk tinggi.
3: Termasuk tinggi, ya, baik.
4: Tinggi, bahkan tertinggi. Karena melebih dari 1%, biasanya 0,sekian persen.
3: Gitu. Ya.
4: Ini lebih dari 1% penurunannya. Angka
3: baik.
4: Pengangguran terbuka dari 3,53% menjadi turun menjadi 3,49%. Nah, artinya adalah ada kemajuan yang kita raih dan tentu yang harus kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Sragen, pencapaian-pencapaian itu bukan semata-mata kerja dari pemerintah daerah saja, tetapi juga kerja kolektif seluruh lapisan penyelenggara pemerintah sampai dengan masyarakat itu sendiri. Gitu. Termasuk juga dunia usaha, kelompok-kelompok filantropi terlibat di dalam proses pembangunan ini.
3: Ya, saling mendukung begitu ya, berterkait terus begitu ya, Pak ya. Baik, berarti ada peningkatan di bidang infrastruktur, kemudian kemiskinannya menurun, kemudian juga penganggurannya juga menurun. Ini pencapaian yang luar biasa, Bapak. Nah, Bapak, dalam waktu kurang lebih 2 bulan sejak Ramadan, apa saja tantangan terbesar Pemkab Sragen yang dihadapi Pemkab Sragen di lapangan dalam mengeksekusi 3 prioritas ini?
4: Ya, ketika kita menjalankan pemerintahan beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, kita ada dua tantangan besar. Pertama adalah terkait dengan kondisi ekonomi global yang secara umum sedang tidak baik-baik saja. Kondisi global ini berdampak pada fluktuasi harga komoditas, lalu pada kemampuan daya beli masyarakat, investasi yang masuk. Nah, ini menjadikan gerak ekonomi, laju pembangunan itu tidak seagresif yang
3: sebelumnya
4: yang dibayangkan. Mestinya bisa agresif, tetapi kondisi global itu mempengaruhi. Ya, misalnya saja saat ini. Harga-harga aspal untuk bangun jalan itu bukan sekedar naik, tapi berganti harga.
3: Berganti harga ya, Bapak ya?
4: Jadi hampir 50%. Seharusnya bisa bangun jalan misalnya 10 kilo, bergeser menjadi 7 kilo. Itu contohnya ya. Jadi kondisi global mempengaruhi banyak hal. Investasi, daya beli masyarakat, maupun harga-harga pasar. Yang kedua adalah kita dihadapkan pada pemotongan fiskal daerah. Transfer keuangan, transfer dana dari pusat, ke daerah, itu kita mendapat potongan 25% dari dana transfer yang selama ini diberikan.
3: 25% lumayan banyak itu ya, Bapak ya?
4: Betul, itu setara dengan 259 miliar. Yang mana kalau itu disetarakan, disetarakan saat ini itu setara sekitar, kalau 259 miliar itu bisa untuk apa sih? Itu bisa untuk bangun 136 ruas jalan kabupaten yang rusak.
3: Luar biasa ya.
4: Kalau seandainya dana itu dikembalikan, tidak dipotong, maka dana 259 miliar itu bisa untuk bangun 138 ruas jalan kabupaten Sragen yang saat ini rusak karena membutuhkan dana sebesar,
3: itu.
4: Jadi bisa dibayangkan pengaruh. Jadi kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat pemangkasan dana transfer daerah. Itu lebih kita juga mengalami kesulitan tidak hanya fiskal kabupaten yang dipotong, fiskal desa pun juga demikian.
3: Dana desa.
4: Dana desa yang selama ini bisa berkisar sekitar 1 miliar per desa. Itu sekarang tinggal 300 juta.
3: 300-an juta.
4: Artinya tentu pembangunan di desa juga menjadi tidak bisa progresif seperti sebelumnya karena dananya
3: berkurang. Lebih dari 50% ini tadi ya, Pak ya.
4: Yang dikelola desa ya.
3: Baik.
4: Memang ada dikelola pemerintah pusat melalui program koperasi

0: permintaan untuk apa produksi dari pabrik itu berkurang. Hanya kan ada mereka tidak diperpanjang kontrak kerjanya. Tapi baik. Alhamdulillah berkat koordinasi yang baik dengan pabrik-pabrik yang lain, mereka sebagian bisa disalurkan untuk bekerja di pabrik yang lain.
1: Begitu, berdampak sekali ya Bapak ya. Kita berdoa semoga ini kembali pulih lagi.
0: Betul,
1: ya. Biar bisa gaspol lagi ya Pak.
0: Ya, kalau baik. Kondisi ekonomi global membaik, tentu investasi akan tumbuh,
1: ya.
0: Daya beli akan meningkat juga.
1: Baik-baik, Bapak ini tadi untuk secara menyeluruh ya. Kemudian Pak, untuk terkait perbaikan ruas jalan yang ditargetkan sekitar 136 atau sampai 139 titik ruas jalan kabupaten. Wilayah kecamatan mana saja yang saat ini sudah pengerjaannya selesai dan sedang berjalan di bulan Juni ini, Bapak?
0: Begini, untuk bulan Juni ini, untuk tahun ini, tahun 2026 ya. 2026 ini karena ada perubahan harga.
1: Harga ya, baik
0: harga, akibat krisis global
1: ekonomi itu, tadi
0: global
1: ya.
0: Global itu tadi pembangunannya menjadi mundur karena tendernya mundur. Kenapa
1: gitu.
0: Tendernya mundur? Karena harus menyesuaikan harga.
1: Harga.
0: Menyesuaikan harga. Menyesuaikan harganya harus mendapat persetujuan dari pusat ya, di review begitu. Sehingga tidak mengalami kesulitan di kemudian hari ketika
1: ya, di tengah-tengah jalan gitu ya Pak gitu, ya.
0: Baik. Mestinya itu kalau normal April itu sudah bisa jalan.
1: Sudah ya, bisa jalan bisa April jalan. Ya Bapak.
0: Tapi
1: ya.
0: Karena ada penyesuaian atau ganti harga ya. Untuk bahan-bahan pembangunan infrastruktur jalan itu kemudian sebagian baru proses lelang.
1: Baru proses lelang
0: akan sedang berjalan.
1: Baik.
0: Yang baru bisa dilaksanakan hanya baru di spot-spot kecil saja ya. Yang tidak membutuhkan penilaian yang rumit
1: gitu, baik.
0: Di Sukodono sedang diproses, di Masaran sedang diproses. Jadi ongoing pada
1: baik.
0: Dan sebagian bahkan baru akan lelang.
1: Baru akan lelang ya, ya gitu. Karena ada perubahan harga tadi.
0: Betul,
1: ya Bapak ya. Ternyata sangat berpengaruh ya Bapak ya. Baik.
0: Ganti harga ya.
1: Iya, betul sekali. Dan itu mungkin rekanannya juga harus berpikir ulang ya Bapak.
0: Betul,
1: ya. Betul sekali. Ya,
0: itu menjadikan tadi yang seharusnya bisa dikerjakan 5 kilo, bisa menyusut menjadi 3 kilo.
1: 3 kilo, baik-baik. Ini Bapak, bagaimana Pemkab Sragen memastikan jalur-jalur utama ekonomi desa itu tidak terganggu ketika selama proses perbaikan jalan ini berlangsung?
0: Ya, tentu ada sejumlah langkah yang kita lakukan. Pertama adalah melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu mengalihkan jalur, memberikan jalur alternatif bagi masyarakat untuk menuju satu titik tertentu, dialihkan sedemikian rupa sehingga mereka tetap bisa beraktivitas meskipun jalan yang mereka biasa lalui itu terganggu karena pekerjaan. Lalu yang kedua, menyesuaikan dengan metode kerja.
1: Jadi kerja.
0: Kalau ada satu ruas jalan dibangun itu tidak seluruhnya ditutup, tapi sebagian saja.
1: Ya.
0: Jadi sisi kanan dulu dikerjakan.
1: Buka tutup ya Pak, ya kiri kanan.
0: Betul, buka tutup sisi kanan saja atau sisi kiri saja. Nah itu yang kita lakukan.
1: Baik.
0: Lalu yang ketiga adalah untuk daerah-daerah tertentu yang tingkat kepadatannya tinggi, itu kita bahan baku yang cepat bisa kering, ya. Misalnya kalau normal bahan baku untuk pengecoran itu biasanya bisa setelah 30-28 hari baru bisa dipakai. Nah, tapi di daerah-daerah tertentu, di zona-zona tertentu kita ada bahan pengecoran yang setelah 3 hari bisa dipakai.
1: Tiga hari.
0: Kering ditunggu 3 hari
1: baru
0: bisa dipakai.
1: Bisa lebih cepat ya Pak ya. Iya, baik.
0: Kalau nunggu 28 hari, 30 hari kan
1: kelamaan. Ya.
0: Tapi itu tidak semuanya karena bahannya mahal.
1: Oh, bahannya mahal. Yang lebih cepat itu Bapak. Iya. Jadi lebih menyesuaikan begitu ya Bapak ya. Baik. Jadi meskipun ini proses penggarapan tidak mengganggu jalur-jalur

0: ekonomi di desa ya Bapak ya, karena ada antisipasinya begitu Mitra Buana. Nah, Bapak masih berbicara dengan infrastruktur ini. Apakah ada dana DBHCHT juga yang bekerja sama dengan Pemkab Sragen untuk pembangunan infrastruktur ini?
1: Ya, dana bagi hasil cukai pajak tembakau itu tentu ada ya. Itu kan sudah dijelaskan peruntukannya. Ada yang kaitannya untuk kesejahteraan sosial, ada untuk kesehatan, ada untuk pendidikan, begitu. Nah, untuk infrastruktur memang kita alokasikan di beberapa daerah, di beberapa tempat itu kita gunakan untuk jalan usaha tani.
0: Jalan usaha tani.
1: Karena memang lebih produktif dana bagi hasil cukai tembakau itu digunakan untuk kesana.
0: Ya, untuk pertanian ya Bapak.
1: Karena bisa dinikmati dalam jangka panjang. Kalau sekedar bantuan tunai itu kan akan habis pada saat itu.
0: Betul.
1: Tapi kita juga pastinya tentu memperhatikan kebutuhan lainnya, kesehatan, pendidikan, gitu. Kalau memang ada hal yang urgen itu adalah harus tunai, tentu tunai. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah ada infrastruktur untuk jalan usaha tani. Mereka yang mendapatkan resiko dari dana bagi hasil cukai ini kan juga petani pada dasarnya, petani yang membutuhkan kondisi infrastrukturnya bagus. Nah ini maka ada kebijakan untuk memakai dana bagi hasil cukai
0: ini ya Pak. Jadi lebih fokusnya ke jalan usaha tani sementara ini ya. Baik Bapak, ini dari jalan kita beralih ke RTLH Bapak, menjabarkan fokus pengentasan kemiskinan ekstrim. Bagaimana progres penyaluran bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH?
1: Data ini kalau
0: iya betul. Jadi, hingga bulan Juni ini Bapak.
1: Memang untuk RTLH ini bagian dari pengentasan kemiskinan salah satunya.
0: Iya.
1: Bagaimana rumah-rumah tidak layak huni itu kita perbaiki sedemikian rupa. Definisi rumah tidak layak huni itu ada 5. Kalau lantainya masih tanah, dindingnya gedek gitu ya, misalnya atau bolong-bolong, atapnya juga bolong-bolong, lalu tidak punya sanitasi atau tidak punya listrik. Nah, kalau 5 ini sempurna. Tapi bisa jadi sebuah rumah hanya salah satu elemennya saja. Nah, kalau masuk dalam kategori ini, masuk kategori rumah tidak layak.
0: Tidak layak huni.
1: Nah, di data kita, kalau dibandingkan tahun 2024, 2025 gitu, ada kenaikan signifikan terkait dengan jumlah rumah yang direhabilitasi maupun penganggaran yang ada. Misalnya tahun 2024 itu penganggarannya 22 miliar, di tahun 2025 itu 33 miliar, mencapai 33 miliar.
0: Ya, baik.
1: Dan tentu 2026 juga akan meningkat.
0: Meningkat juga.
1: Ya, dan di sini yang lebih penting dari program ini adalah tidak sekedar jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki yang terus bertambah, kita sekarang melibatkan banyak aktor. Ada Basnas, ada ada ormas keagamaan terlibat, ada pengusaha melalui CSR-nya. Lalu saya juga bertemu dengan salah satu lembaga internasional namanya saya lupa namanya. Saya ketemu di Jakarta sana untuk membantu membentuk rumah, perbaikan rumah tidak layak huni yang kalau biasanya rumah tidak layak huni itu biayanya kan 20 juta.
0: 20 juta, betul.
1: Satu rumah 40 juta.
0: Satu rumah 40 juta, luar biasa ya Pak ya.
1: Nanti ditandem begitu.
0: Ya, ini proses ya Bapak?
1: Ya, kita ada 100 rumah nanti yang akan dibantu begitu.
0: Dibantu.
1: Nah, ini yang lebih penting karena selain jumlah, melibatkan banyak aktor, banyak pihak untuk terlibat sehingga terjadi akselerasi perbaikan rumah tidak layak huni ini akan menjadikan daerah kita semakin bagus.
0: Ya.
1: Kenapa rumah tidak layak huni bagian dari pengentasan kemiskinan? Rumah itu sumber dari banyak hal. Bisa tadi kenakalan remaja karena rumahnya
0: rumah tidak betul kondusif, sekali, ya.
1: Kesehatan yang buruk berasal dari rumah yang tidak bersih,
0: yeah.
1: Lalu masalah-masalah sosial, putus sekolah, putus pendidikan juga dari rumah yang tidak kondusif karena berbagai hal. Maka rumah harus menjadi hal pertama yang penting harus dilakukan untuk penentasan kemiskinan.
0: Penentasan kemiskinan, ya. Penentasan.
1: Kalau angka kita hampir 2000 ya, ada peningkatan luar biasa data perbaikan rumah kita. Tidak layak ini, bahkan kita sudah ada 15 desa bebas rumah tidak layak.
0: Oh, 15 desa, luar biasa ya Pak ya.
1: Di Indonesia belum ada satu daerah yang mendeklarasikan desanya bebas rumah
0: bebas.
1: Tidak layak
0: ini. Baru Sragen ini Bapak.
1: Sragen ini iya. Kita kemarin kami fokuskan karena selama ini kadang menyebar, perbaikan rumah tidak layak huni ini kami fokuskan di daerah-daerah tertentu terpilih, maka ada 15 desa yang kita bebaskan dari rumah tidak layak huni.
0: Baik, luar biasa, 15 desa ya Bapak ya, di Sragen ya. Nah, itu pencapaian yang luar biasa Mitra Buana.
1: Ya, selama ini kan menyebar kemana-mana,
0: nah,
1: kita
0: itu
1: tidak tahu sumber-sumber
0: sampai mana. Baik, nanti 15 desa bisa menyusul ke desa-desa selanjutnya.
1: Betul,
0: ya. Demikian ya Bapak ya. Baik.
1: Kalau tahun ini kita fokus ke penyandang disabilitas.
0: Penyandang
1: disabilitas bebas rumah tidak layak ini.
0: Begitu. RTLH.
1: Bukan, tapi yang lain-lain juga bisa, tapi
0: bisa.
1: Bagi siapa
0: prioritas.
1: Yang penyandang disabilitas akan mendapat prioritas.
0: Prioritas. Ini, ya. Baik. Baik, itu dia RTLH, dan masih berbicara dengan RTLH Bapak, sejauh mana kolaborasi antara Pemkab dan Basnas Sragen dalam memastikan bantuan RTLH ini jatuh ke orang yang benar-benar membutuhkan.
1: Ya, Basnas ini salah satu mitra strategis pemerintah, bagian dari apa yang sangat membantu kerja-kerja pemerintah, di mana mereka memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, ya. Baik terkait dengan waktu penggunaan maupun besaran anggaran yang dipakai begitu. Nah, ketika saya menduduki jabatan pemerintahan sebagai bupati, salah satu lembaga yang saya panggil pertama ini adalah Basnas.
0: Basnas.
1: Saya melihat bagaimana penganggaran Basnas diprioritaskan. Kemudian saya minta supaya yang terbesar adalah bagian untuk pengentasan kemiskinan.
0: Pengentasan kemiskinan. Ya. Baik.
1: Selama ini penganggaran Basnas itu sekitar di bawah 1 miliar.
0: Di bawah 1 M ya,
1: nggih, 1 M. Kemudian saya arahkan supaya bisa mencapai 4 miliaran untuk perbaikan rumah tidak layak.
0: Baik.
1: Yang kedua, dalam proses kerjanya Basnas terlibat dalam pendataan, verifikasi sampai pada pengawasan.
0: Pengawasan.
1: Jadi ketika ada misalnya ada permintaan perbaikan rumah tidak layak huni ke pemerintah, mana yang bisa dikerjakan Basnas, mana yang bisa dikerjakan pemerintah, mana yang bisa disposisikan kepada CSR, kita lihat. Nah, di sana Basnas bagian dari bisa mendata, bisa memverifikasi, juga bisa melakukan pengawasan terhadap RTLH ini.
0: Baik, dari tahap awal sampai akhir Basnas berperan begitu ya Bapak?
1: Oh,
0: ya? Baik, berjasama dari sampai tahap akhir, dari pendataan sampai evaluasi begitu.
1: Betul,
0: baik,
1: ada aplikasinya sendiri, Mustapa.
0: Baik.
1: Aplikasi Mustahik Approval. Ya.
0: Betul, so, betul.
1: Kelayakan dari permohonan perbaikan rumah
0: RTLH, apakah itu layak menerima atau tidak, begitu nih Bapak ya. Baik, ini Bapak dari RTLH, kita ke Sekolah Rakyat Bapak. Sekolah Rakyat juga pengentasan kemiskinan selain hunian RTLH. Sragen juga menggalakkan program Sekolah Rakyat untuk warga miskin. Bagaimana program pendidikan non formal ini berjalan untuk mendongkrak ekonomi keluarga yang rentan Bapak?
1: Ya, ini kita patut bersyukur Sragen ini ada dipilih salah satu daerah ada sekolah rakyatnya ya. Di Jawa Tengah ini yang sudah beroperasi baru 6 seprovinsi seingat saya, dan Sragen salah satunya
0: yang
1: mendapatkan sekolah rakyat pada tahun pertama program itu digulirkan. Saya waktu itu langsung bertemu dengan Bapak Wamensos supaya Sragen menjadi bagian dari daerah yang pertama mendapatkan program ini, sehingga ada sekolah rakyat transisi sebelum dibangun. Nah, sekarang sudah dibangun, dibangun di Kecamatan Mondoan dengan dana lebih dari 200 miliar. Nah, sekolah rakyat ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu SD, SMP, SMA, mereka diasramakan, diberi semua fasilitas mulai dari seragam, buku, komputer, ya, laptop, makan, semuanya gratis. Ya, nah ini yang kita harapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan ini. Daya tampungnya nanti bisa mencapai 1.000 orang.
0: 1.000 orang itu SD sampai SMA. Ya,
1: baik. Di sana fasilitasnya lengkap.
0: Baik.
1: Bahkan ada kolam renangnya juga.
0: Luar biasa ya.
1: 6 hektar ya, disediakan di Mondoan sana. Sekarang sudah proses hampir selesai. Targetnya sebenarnya Juli ini mestinya sudah bisa.
0: Sudah bisa. Tahun ajaran baru ini ya, ya Bapak.
1: Seragam termasuk dari laporan yang disampaikan kepada kami seluruh Indonesia. Capaian pembangunan sekolah rakyat itu terbaik Seragam.
0: Oh, luar biasa ya. Satu Indonesia ya.
1: Program anu sangat progresif sekali. Nah, untuk tahun ini SMP dan SMA itu kuotanya sudah penuh.
0: Sudah penuh SMP SMA.
1: SMP SMA.
0: Nah, baik.
1: Yang belum ini SD.
0: SD.
1: SD itu baru ada 5 anak.
0: Oh, 5 anak.
1: Iya, iya. 5 anak yang mendaftar untuk sekolah di sana. Nah, baik. Kuotanya masih banyak. Nah, saya himbau kepada seluruh masyarakat Seragen, kalau ada tetangganya, keluarga sekitarnya, ada dari keluarga tidak mampu, mengalami kesulitan untuk sekolah, saya sarankan untuk dimasukkan ke sekolah rakyat.
0: Baik.
1: Tidak harus menunggu selesai tahun ajaran baru, atau misalnya dari SMP naik SMA tidak. Bisa pindah dari SD, dari kelas 2 SMP misalnya, bisa masuk ke
0: langsung ke situ.
1: Sekolah rakyat,
0: begitu.
1: Naik kelas 3-nya.
0: Tidak harus dari kelas 1.
1: Tidak harus dari kelas 1.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Itu sekolah.
0: Baik.
1: Nah, kita juga alhamdulillah selain sekolah rakyat di Seragen ini pemerintah itu ada namanya program Sekolah Garuda.
0: Sekolah Garuda?
1: Ya, Sekolah Garuda. Nah, Seragen itu dapat juga program Sekolah Garuda dari nasional. Se-Jawa Tengah itu hanya ada 6.
0: Baik.
1: Ya, tahun ini 4 yang disahkan, salah satunya Seragen.
0: Indonesia hanya ada 6 ya Bapak ya?
1: Jawa Tengah.
0: Se-Jawa Tengah ada 6.
1: Tengah itu ada 6. Tahun kemarin yang disahkan 2, seingat saya tahun ini 4. Dari 4 itu salah satunya Seragen.
0: Baik.
1: Nah, ini sekolahnya namanya Sekolah Transcend.
0: Transcend.
1: Transcend.
0: Oh, begitu.
1: Sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu apa? Sekolah yang diperuntukkan bagi mahasiswa, bagi siswa-siswa yang berprestasi.
0: Berprestasi.
1: Ini nanti dibiayai dan lulusannya akan dibantu untuk kuliah di 100 universitas terbaik dunia.
0: 100.
1: Nah, ini
0: baik, baik.
1: Standarnya nanti standar internasional.
0: Nah,
1: ini
0: yeah.
1: pada seluruh masyarakat-masyarakat juga tolong bisa nanti dimanfaatkan Sekolah Garuda ini sekarang selain sekolah rakyat untuk warga yang tidak mampu, Sekolah Garuda ini untuk siapapun yang berprestasi. Itu bisa ke sana nanti diorientasikan, kalau nanti seandainya dia tidak melanjutkan kuliah akan difasilitasi kerja di perusahaan-perusahaan global.
0: Baik, ya,
1: perusahaan global dan sekolah di 100 universitas terbaik dunia. Nah, ini ada sekolah rakyat, ada sekolah
0: Garuda.
1: Garuda. Nah, ada di Seragen, daerah sekitarnya, kabupaten sekitarnya tidak semuanya sudah punya ini.
0: Yeah.
1: Seragen sudah punya ini.
0: Yeah.
1: Kalau warga Seragen tidak memanfaatkan, nanti yang memanfaatkan malah
0: dari luar Seragen,
1: kabupaten sekitarnya.
0: Pemerintah
1: gitu, daerah Seragen sudah berjuang keras kita mendapatkan itu, maka mohon masyarakat Seragen, ayo ini kita manfaatkan.
0: Dimanfaatkan, baik-baik. Berarti sekolah Garuda ini tidak harus dari kakak miskin ya Bapak?
1: Tidak.
0: Tapi siswa yang berprestasi, bisa masuk ke situ. Sekolah rakyat khusus untuk
1: warga
0: yang
1: miskin.
0: Warga miskin. Tidak harus dari kelas 1 bisa langsung mendaftar.
1: Masuk, ya,
0: ya, saat ini yang sudah penuh SMP, SMA, SD-nya masih banyak. Masuk, ya. Baik, Mitra Buana dimanfaatkan sebaik-baiknya daripada nanti ini ya. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, nanti malah justru dari luar Seragen yang memanfaatkannya. Baik Bapak, dari RTLH, dari Sekolah Rakyat, saya ke desa, super desa Bapak, konsep super desa. Seperti apa sih konsep super desa yang dicanangkan di Pemkab Sragen, tapi jawabnya sebentar ya Bapak. Kita break dulu Mitra Buana. Satu nomor ini yang di request beliau Bapak Bupati Sigit Pamungkas ada dari Yofi Nuno Janji Suci. Tetap bersama kami, setelah ini nanti saya akan membuka line telepon 890799 dan juga WhatsApp Buana Asri di 082-133-950-947 untuk Mitra Buana yang ingin menyampaikan aspirasi, juga ingin berbincang-bincang bersama Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas. Tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati.

0: Baik, Mitra Buana, kita masih di Aspirasi Sukawati berbincang hangat bersama Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas, SIPMA. Baik, kita lanjutkan Bapak sebelum ke konsep super desa yang dicanangkan. Izin untuk membuka WhatsApp dulu Bapak yang sudah masuk di sini, atau Mitra Buana yang ingin bergabung melalui telepon juga boleh, 890799 bisa Anda manfaatkan untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi Mitra Buana, atau hanya sekedar bergabung di sini boleh. Ini saya buka WhatsApp yang pertama. Selamat siang Bapak Bupati, perkenalkan saya Andre Di Kroyo. Mohon izin bertanya Bapak, sejauh mana penerangan jalan berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas dan keamanan masyarakat Kabupaten Sragen? Sedangkan masih banyak jalan dengan minim penerangan dan jalan banyak yang berlubang. Bapak Bupati mohon izin. Begitu Bapak.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak.
0: Andre yang ada di Kroyo.
1: Dari Kroyo.
0: Baik.
1: Ini Pak Andre, terkait penerangan jalan tentu itu sangat penting untuk berbagai aktivitas masyarakat, untuk aktivitas ekonomi, untuk keselamatan dan kebutuhan-kebutuhan tersier lainnya. Nah, data kita tentang penerangan jalan itu sangat tidak menggembirakan. Ya, ini menjadi salah satu yang saya review juga dari kondisi existing penerangan jalan. Jadi seluruh Kabupaten Sragen kita itu membutuhkan penerangan jalan PJU sebanyak 23.000. Ada 23.000 titik yang harus kita beri penerangan jalan. Nah, persoalannya sampai dengan tahun 2025 kemarin kita itu baru ada 3.000 titik. Baru ada 3.000 titik.
0: 3.000 titik.
1: Ya, 3.000 titik.
0: Masih kurang banyak sekali ya Bapak.
1: Ya, baru 10%-nya.
0: 10%-nya.
1: Baik. Nah, artinya sangat kurang sekali. Jadi menjadi sangat wajar kalau masyarakat merasa ini penerangan di Kabupaten Sragen sangat terbatas sehingga Sragen gelap begitu. Saya sendiri juga pernah mengalami satu insiden lewat di jalan yang rusak dan jalannya gelap.
0: Gitu.
1: Untung tidak terekspos, waktu itu saya subuh-subuh sama istri boncengan
0: sepedaan ya Bapak ya.
1: Iya, terjatuh gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang tahu.
0: Tidak ada yang tahu.
1: Nah,
0: viral jadinya nanti ya Bapak ya.
1: Viral. Nah, sejak itu kemudian saya evaluasi penerangan jalan di Kabupaten Sragen existingnya begitu. Nah, kemudian saya bongkar penganggaran kita. Selama ini per tahun penganggaran untuk penerangan jalan itu tidak sampai 50 penerangan jalan diadakan setiap tahunnya.
0: Tidak setiap tahunnya.
1: Tidak setiap tahunnya.
0: Baik.
1: Bahkan setiap tahunnya itu tidak mencapai 50.
0: Ya,
1: tidak mencapai 50.
0: 50 titik ya.
1: Titik. Jadi ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10. Gitu. Nah, berdasarkan itulah kemudian kami mereview, ternyata dari 23.000 penerangan jalan yang dibutuhkan itu, kita membutuhkan dana sekitar 40 miliar.
0: 40 miliar, baik.
1: Nah, ini dana bukan sedikit, dana yang sangat besar. Nah, mau nggak mau harus dicicil. Nah,
0: bertahap.
1: Di tahun ini, nanti di anggaran perubahan kita akan menganggarkan 10 miliar untuk penganggaran penerangan jalan.
0: Baik.
1: Nah, itu nanti kita fokuskan di Kota Sragen, jalan sepanjang Jalan Sukawati, sekitarnya, sehingga Sragen menjadi lebih terang gitu, dan jalan-jalan utama penunjang lainnya nanti akan kita begitu. Demikian juga nanti di tahun 2027 ini sedang disusun penganggaran tahun 2027, saya minta supaya setidaknya dianggarkan 20 miliar untuk penerangan jalan di tahun 2027. Jadi ada problem serius terkait dengan penerangan
0: jalan.
1: Dan itu tidak hanya concern dari masyarakat, concern dari pemerintah
0: juga.
1: Demikian ini jalan-jalan yang berlubang ya. Saya secara pribadi kadang dengan saya dengan staf saja, saya dengan driver, kadang saya dengan keluarga, itu sering keluar malam ke daerah-daerah utara terutama. Daerah utara sempat tersesat di hutan saya untuk ngecek jalan-jalan itu, ya, jalan rusak. Begitu ada jalan langsung saya foto, saya kasih sampaikan ke dinas, ini tolong segera diperbaiki. Kalau jalannya lubangnya banyak, ini menjadi prioritas penanganan. Gitu. Jadi ini keprihatinan kita bersama. Gitu. Kita aware dengan itu, kita menaruh perhatian ke itu. Saya lihat penerangan jalan jalan yang selama ini penanganan jalan yang saat ini dilakukan itu kalau ada rusak sedikit tidak segera diperbaiki sehingga gitu. Kemudian menjadi meluas
0: lebih parah,
1: rusaknya
0: meluas.
1: Lebih parah lagi
0: baik.
1: Gitu. Padahal kalau saya lihat sebagian itu bagus, tiba-tiba di tengah itu ada yang rusak. Kalau ini segera ditutup itu tidak akan
0: melebar
1: rusaknya. Nah ini kecepatan penanganan responnya. Ini yang saya tekankan kepada staf, kepada dinas. Nah, saya lihat juga ternyata kita itu alat untuk tim reaksi cepat itu hanya punya satu mobil. Jadi gitu. semakin kurang
0: sekali ya Bapak ini ya.
1: Sulit ya untuk kita bisa bekerja.
0: Terbatas.
1: Maka saya juga anggarkan di tahun ini itu nanti penambahan. Mobil untuk tim reaksi cepat ini, gitu. Jadi sehingga penerangan jalan dan jalan yang lubang yang rusak itu segera bisa ditangani. Dan tentu kami mohon maaf tadi sudah saya sampaikan untuk yang kaitannya tender itu tidak bisa cepat karena memang harus mengikuti aturan yang
0: ada. Baik, kalau jalan berlubang kecil segera diperbaiki, tidak akan melebar begitu ya.
1: Betul,
0: Bapak
1: ya.
0: Ya, dan ini butuh reaksi cepat dan sudah diprogramkan oleh Pemkab Sragen.
1: Betul, ya.
0: Bahkan beliau Bupati Sragen sendiri yang cek lokasi langsung ya Bapak, mana saja jalan-jalan yang perlu segera diperbaiki.
1: Termasuk
0: luar biasa.
1: Di Sukodono, ya Sukodono. Sukodono itu depan kecamatan persis. Ya. Jalannya rusak di depannya sama di sampingnya.
0: Yeah.
1: Ya, itu problemnya adalah selokannya sudah tidak berfungsi. Ditutup oleh bangunan-bangunan yang ada sehingga ketika air hujan turun. Air menggenang jalan itu mempercepat kerusakan
0: jalan. Baik.
1: Di Masaran juga Sukodono dan Masaran sekarang sudah ditangani. Insya Allah sebentar lagi bisa dipakai.
0: Ya, Mas Andre tadi, Bapak Andre yang ada di Kroyo, terima kasih, semoga sudah terjawab, jawabannya sangat-sangat jelas. Yang WhatsApp berikutnya, saya Nur Hayati dari Tanon. Kebetulan saya pedagang kaki lima yang saat ini terkena dampak adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurut Bapak Bupati, bagaimana kami harus bertahan di saat barang-barang pada naik harga dan daya beli masyarakat menurun? Terima kasih Bapak Sigit.
1: Ya, ini bukan sekedar persoalannya Pak Yono ya.
0: Nur Hayati yang ada di Tanon, Bapak.
1: Nur Hayati, ini persoalan kita semua seluruh Indonesia ini. Saya juga bahkan saya masuk ke pasar-pasar, saya dikelui oleh banyak pedagang, pasarnya sepi. Mereka dapat 100.000, 50.000 itu sudah sebuah keberuntungan bagi mereka.
0: Baik, betul.
1: Selain faktor ekonomi yang lesu, ada juga faktor sistem pembelian yang lewat online. Lewat online, mereka tidak lagi datang untuk tahu di situ ada usaha apa, di situ sedang jualan apa. Tahunya mereka lewat online. Nah, barangkali yang bisa ditempuh salah satunya adalah di tengah kelesuan ekonomi itu. Mempromosikan dagangannya itu lewat online. Lewat online. Online itu apa? Bisa TikTokan,
0: betul.
1: Bisa Facebookan, bisa dagang WA, kan ada grup-grup yang
0: ada jual beli itu ya Bapak ya, iya pedagang-pedagang itu ya.
1: Bisa dimanfaatkan. Hmm. Ya. Saya lihat mereka yang bisa memanfaatkan teknologi informasi itu menjadi lebih bisa kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain ketika situasi ekonomi yang lesu ini.
0: Baik.
1: Kalau kita mengharapkan ekonomi tumbuh kan masih proses begitu.
0: Yeah.
1: Nah, yang paling bisa disiasati adalah merekonstruksi kembali cara berdagangnya.
0: Ya, betul.
1: Ada pembaharuan metode berdagang menjadi
0: mengikuti teknologi ada ini ya Bapak gitu. Ya. Baik.
1: Bisa
0: baik.
1: Tempatnya kan ada beberapa, bahkan ada saya lihat kemarin ada pedagang makanan dari luar daerah. Dia mau datang ke titik-titik tertentu di Kabupaten Sragen, dia mengumumkan. Mengumumkan bahwa saya akan datang di Masara, saya akan datang di Gridohanggo, saya akan datang di titik-titik.
0: Di alun-alun gitu ya Bapak.
1: Iya. Mereka menggunakan itu, menggunakan
0: media. Ada.
1: Saya cek, saya lewat begitu. Ternyata yang datang banyak sekali.
0: Antrinya banyak ya Pak ya itu.
1: Nah, itu kan padahal daya belinya sama
0: sedang menurun
1: karena,
0: ini ya Bapak.
1: Betul, tapi karena mereka bisa mempromosikan lewat teknologi informasi, ternyata yang beli
0: luar biasa banyak. Jadi bagaimana harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang ada, karena sekarang memang masyarakat desa pun sudah ini ya Bapak, TikTokan, ada yang Facebook gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Betul. Ibu Nurwihayati, Nur Hayati yang ada di Tanon, mudah-mudahan sudah terjawab. Satu
1: semoga
0: lagi ya.
1: Laris, Mbak Nur Hayati.
0: Amin.
1: Hayati.
0: Ya, semoga laris. Pokoknya di desa bukan jadi masalah ya, karena sekarang teknologi sudah begitu canggihnya. Yang satu lagi, selamat siang Mbak Ifah dan Bapak Bupati Sigit, Radio Buana Asri, The Land of Java Men. Senang sekali dapat mendengarkan Bapak Bupati Sigit di sini. Hanya ingin mengucapkan terima kasih, jalan di tempat kami sudah diperbaiki. Semoga Bapak Sigit sehat walafiat, dari Pak Hendro yang ada di Gondang, Bapak. Ya, Gondang sudah diperbaiki ya Bapak ya?
1: Iya, mungkin sebagian sudah, sebagian sudah belum. Tapi terima kasih atas ucapan yang disampaikan untuk perbaikan jalan itu. Sebenarnya uang rakyat, uang panjenengan sedoyo, saya hanya mengorkestrasi bagaimana uang itu bisa sampai ke masyarakat.
0: Baik, baik itu Pak Hendro, mungkin
1: sehat
0: ada telepon. Sehat selalu Pak Hendro dari Bapak Bupati di sini. Ya. Baik, mungkin ada penelpon, kita terima dulu. Selamat siang. Terputus ya. Selamat siang. Terputus sepertinya, bisa ditutup dulu. Bisa dipencet lagi 890799 yang ingin menyampaikan aspirasi atau berbincang bersama Bapak Bupati Sigit Pamungkas yang hari ini. Yang ada di line telepon sudah masuk lagi. Silakan. Selamat siang. Aspirasi Sukawati. Terputus lagi. Baik, kita ke ini ya Bapak, konsep super desa yang dicanangkan seperti apa Pak ini, apakah sudah ada desa miskin ekstrim yang menunjukkan indikasi naik kelas dalam dua bulan terakhir ini?
1: Di Sragen kemarin kami memetakan waktu terpilih pertama itu ada 61 desa miskin. 61 desa miskin. Nah, dan kebanyakan di daerah utara
0: Bengawan.
1: Nah, dalam masa kerja 5 tahun ini, kami ingin 61 desa miskin ini bisa dirapikan sedemikian rupa sehingga menjadi makmur masyarakatnya, yang miskin bisa lebih bisa menikmati pembangunan. Terkait dengan itu, kami memprogramkan, pemerintah memprogramkan setiap tahunnya itu ada 20 desa yang digarap secara terintegrasi. Nah, itulah yang disebut dengan super village, super desa. Satu desa yang masuk kategori miskin, pembangunannya diintegrasikan, dikeroyok dari berbagai bidang, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang UMKM-nya, nah itu bersama-sama masuk ke daerah itu, sehingga desa yang disebut termasuk RTLH-nya tadi yang disebut miskin itu bisa tertangani, tidak parsial. Kalau selama ini kan ditangani UMKM-nya saja, atau ditangani infrastrukturnya,
0: RTLH-nya.
1: Betul, ini semua diintegrasikan, semua pembangunan masuk ke desa prioritas itu.
0: Baik.
1: Jadi ada 61 total Sragen, sekarang ada sepertahunnya 20 desa diprioritaskan dalam penganggaran.
0: Nah, penganggaran.
1: Di desa ini dana yang bergulir untuk keuangan di desa itu sebanyak 245 miliar, Mbak.
0: 245 miliar. Dalam satu tahun ya, Pak?
1: Satu tahun, ya. 2026 ini. 245 miliar 980 juta sekian. Gitu. Nah, itu bersumber dari BKK, dari dana desa, dari alokasi dana desa, totalnya itu. Nah, kalau kita ada 208
0: desa
1: tinggal dibagi aja rata-ratanya, dan desa kelurahannya, rata-ratanya itu bisa dapat berapa gitu. Dan untuk pembangunan infrastruktur saja di desa ini tahun ini itu ada 3.476 ini pembangunan jalan, jembatan, dan talut. 3.476 kalau ada 208 desa kelurahan, per desa per kelurahan itu rata-rata ada 16 desa, 16 kegiatan pembangunan, baik itu pengaspalan, pengecoran, atau pentalutan jalan selokan gitu. Jadi super village ini pendekatan untuk desa yang miskin secara lebih tersistematis dan terintegrasi. Ada desa yang sangat bagus sekali, menjadi percontohan nasional. Alhamdulillah kemarin juara, juara satu nasional, bahkan dilombakan ke Asia Tenggara. Itu namanya Desa Kaliwadi. Desa itu desa miskin. Ya, begitu kemarin tahun 2025 kemarin diikutkan lomba, itu kami intervensi beberapa aspek yang bisa menjadikan mereka maju. Salah satunya kita rumah tidak layak huninya kita nolkan.
0: Ya,
1: kita nolkan dengan intervensi khusus. Terus bantuan-bantuan lain juga masuk ke sana, sehingga desa itu menjadi percontohan nasional untuk ketahanan pangan.
0: Baik, luar biasa ya Desa Kaliwedi.
1: Desa Kaliwedi.
0: Bahkan nggak cuma di Kabupaten Sragen, tapi tingkat nasional ya, Bapak ya.
1: Menterinya hadir.
0: Hadir langsung. Ya. Baik, luar biasa ini.
1: Dan juga sana.
0: Ini berarti salah satu bukti bahwa konsep super desa yang dicanangkan bisa menjadi ini ya, Pak, harapan untuk desa-desa yang lainnya begitu. Ya. Baik,
1: dan
0: Bapak.
1: Setelah biasanya kan jalannya buruk ya, jalannya rusak gitu, kalau sudah jadi tolong di situ dibuat semacam car free day.
0: Oh begitu ya.
1: Ada satu desa namanya desa
0: di Tanon, Bapak?
1: Bukan, saya lupa namanya. Itu begitu jalannya bagus, itu kemudian dibuat car free day.
0: Car free day, luar biasa ya.
1: Berjajar pedagang-pedagang yang dari... banyak sekali. Saya minta di desa-desa yang sebelumnya jalannya buruk, lalu jalannya menjadi bagus, itu dibuatkan aktivitas ekonomi yang menjadikan ada ini, jalan itu tidak sekedar dilewati, tapi bisa untuk kegiatan ekonomi.
0: Untuk kegiatan ekonomi luar biasa, bisa dicontoh ya Bapak ya ini. Betul. Untuk desa-desa yang lainnya, apalagi nanti kalau jalan desanya sudah pada bagus, nah bisa dibuat Car Free Day seperti yang Bapak Bupati sampaikan tadi. Baik Bapak, yang terakhir ini, apa pesan dan komitmen yang ingin Bapak Bupati sampaikan kepada masyarakat Sragen yang saat ini sedang mendengarkan radio dan masih menunggu giliran perbaikan di desa mereka? Monggo Bapak.
1: Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, warga Sragen yang saya tersenani, untuk pembangunan di Kabupaten Sragen ini, bahwa sesungguhnya apapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah itu bagian dari gotong royong kita semua warga masyarakat Sragen. Yang kedua, kami berkomitmen bahwa pembangunan ini tidak diperuntukkan untuk satu perseorangan atau satu kelompok tertentu, tapi ini untuk pembangunan kita semua. Semua bangkit, semua merasakan kesejahteraan, semua merasakan kemakmuran. Lor Bengawan, Kidul Bengawan, sama-sama kita bangun untuk kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga, kita inginnya semua langsung bisa selesai, bisa tuntas. Tapi sudah pasti itu tidak bisa dilaksanakan serentak karena keterbatasan fiskal. Kami berjuang terus untuk mendapatkan berbagai program dari pemerintah pusat, termasuk infrastruktur jalan, ada yang kita usulkan melalui bantuan keuangan provinsi, ada kita perjuangan melalui impres IJD, impres jalan impres jalan dari presiden, dan alhamdulillah beberapa dapat dengan dukungan dari beberapa anggota dewan di tingkat nasional gitu. Nah, ini kita ikhtiarkan. Jadi mohon bisa dipahami bahwa keterbatasan fiskal ini menjadikan belum semuanya bisa dituntaskan. Dan tentu mohon juga bisa bersabar untuk bisa bersama-sama sedikit demi sedikit yang belum kebagian itu program ini bisa ditunggu kehadirannya. Dalam skenario perencanaan anggaran kita di tahun 2027 itu nanti akan sudah beberapa kecamatan yang kita prioritaskan jalan kabupatennya tuntas 100%. Ya. Nanti selebihnya di tahun 2028 beberapa kecamatan sisanya akan dituntaskan tingkat kemantapan jalan kabupatennya. Nah, perlu diingat tadi bahwa tentu jalan desa juga problematik. Ya. Desa mengalami kesulitan fiskal. Yeah. Nah, karena dari 1 miliar sekarang sekitar 300 juta banyak jalan-jalan desa. Nah, nanti kita juga akan masuk pendanaan dari kabupaten untuk intervensi masuk ke jalan-jalan desa supaya kesulitan yang dihadapi oleh para kepala desa bisa diringankan,
0: terbantu ya Bapak.
1: Itu,
0: baik.
1: Itu nanti kabupaten akan masuk ke desa-desa.
0: Begitu ya Bapak ya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bapak untuk informasi pencerahan yang sangat-sangat bermanfaat dan menginspirasi warga Sragen. Terima kasih juga kerawuhannya Bapak. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak Sigit Pamungkas dan untuk kita semuanya. Baik Mitra Buana, demikian aspirasi Sukowati hari ini. Dari perbincangan hari ini kita dapat memahami bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang jalan, jembatan, ataupun fasilitas publik, tetapi juga tentang membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Jangan hanya menjadi penonton yang menyaksikan perubahan terjadi, Mitra Buana, jadilah bagian dari keberhasilan pembangunan di Sragen. Saya Ifah Ananda mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita tutup dengan pantun ya Bapak.
1: Silakan.
0: Baik, jalan desa Sragen semakin terang.
1: Cakep.
0: Akses lancar hingga pelosok the land of Java Man ini.
1: Cakep.
0: Bersama Bupati Sigit Pamungkas kita berjuang membangun Sragen untuk generasi kini dan nanti. Cakep. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cakep.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul, menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
3: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
4: Elit atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elit atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang, di mana atlet-atlet elit ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
3: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man
2: Simfoni Kenangan 94,7
3: Buana Asri FM
2: Simfoni Kenangan

0: Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di SIM Buana Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM. Di gelaran edisi hari ini ya, Senin 15 Juni 2026 bersama si yang hadir untuk menemani. Dan untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS via 082133950947. Juga telepon 0271-8907-99. Oke, kita buka untuk yang mau bergabung nih. Sini, selamat siang Buana Sri Seragi.
1: Ya. Yeah. Hmm. Minta lagu senja di batas kota.
0: Oke. Okay. Kirim salamnya buat siapa nih, Pak Pano?
1: Salamnya untuk semua saja, Mas. Ya, waktunya sangat pendek.
0: Iya, yeah, betul.
1: Semua saja tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan. Itu loh, Mas. Yang muda suka buah serikaya, yang tua juga suka buah serikaya. Buah serikaya yang baik itu yang ada di kota, kota mana ya, di kota Rogojang, di daerah Jawa Timur. Yang tua percaya, yang muda juga semua percaya. Semua percaya bahwa kejadian RBA menjadi rabuknya umur. Seluruh dijual di Jakarta. Disuruh tutup mulut, ternyata di mana-mana malah bercerita. Ya, demikian sih, selamat berbuka, terima kasih, yuk greng.
0: Makasih ya buat Pak Pono Setiocipto ya, dan untuk lagunya nanti Senja di Batas Kota ya. Baik, untuk yang mau bergabung jangan lupa SMS via di sini ya, atau juga lain telepon. Nah, untuk kali ini ada siapa nih? Selamat siang Mas Tui, siang juga dari Mama Fajar. Request lagunya dari Tommy Jebesah, lagunya apa aja boleh, yang penting dari Tommy Jebesah. Buat Mas Tui, makasih ya petugas, yuk greng ya. Makasih nih buat Mas Tommy Jebesah nih, buat Mama Fajar ya, untuk lagunya Tommy Jebesah. Ya oke, kita pilihkan nanti. Dan baik, kita hadirkan dimana diantaranya nanti ada Senja di Batas Kota buat Pak Pono. Kemudian juga di atas kota, di batas kota ini dari Tommy Jebesah, saya tunjukkan buat Mama Fajar. Kita nikmati dan kita simak tembangnya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Simfoni Kenangan
6: 94.7
4: Buana Asri FM.
5: Simfoni Kenangan.

Ya Mitra Buana, kita lanjut tadi untuk lagu Senja di Batas Kota sudah kita dengarkan buat Pak Pono, kemudian juga buat Mama Fajar tadi lagunya Di Batas Kota Ini. Nah, untuk lagunya juga udah kita sajikan ya. Oke, berikutnya kita buka lagi untuk yang kali ini udah gabung. Nah, ada siapa aja nih ya. Oke, yang berikutnya saya langsung buka kali ini yang udah request lagu. Dan kali ini dari yang ada di mana nih? Ya. Yang berikutnya RBS Regen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simponi Kenangan, request The End of the World. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Lagu tadi juga buat bunda aku tersayang, monitor RBA di mana aja berada. Selamat bergabung di Simponi Kenangan bersama Mas Dwi, sukses selalu. Oke ya. Makasih buat Pak Mul yang ada di Mojo Songo ya.

Untuk lagunya The End of the World ya. Oke, untuk lagunya kita siapin untuk lagunya nanti ya. Terus untuk yang lain silakan, untuk yang mau bergabung ini ya. Sembari kita siapkan lagu yang berikut nih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Oke, kita langsung hadirkan untuk lagunya dan kita sajikan The End of the World, segera tersaji.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Senin 15 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan kabar dorong UMKM naik kelas, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan digital marketing. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kali ini kegiatan tak hanya digelar di gedung Pasuruan Creative Center PCC Kabupaten Pasuruan di kawasan Bangkodir, Bangil, namun juga di Vina Golf and Country Club Resort Minggu 14 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih Asrori berpesan kepada seluruh peserta agar betul-betul memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan persaingan pasar yang semakin kompetitif, mau tidak mau harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya agar semakin dikenal. Dengan adanya pelatihan digital marketing ini, Gus Sobih berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif dan mampu membuat konten promosi yang menarik dan sesuai dengan target pasar.
2: Pelatihan hari ini sesuai yang sudah diharapkan oleh Pak Bupati, diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta memperluas jejaring usaha.
1: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan, Saifuddin Ahmad, menjelaskan pelatihan dengan tema strategi konten kreatif di era digital bagi UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan pemasaran berbasis konten kreatif guna meningkatkan jangkauan pasar, penjualan produk, serta penguatan branding usaha. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Anggun. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pertahankan predikat WTP 11 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Mami.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut sejak tahun 2015, Pemkab Wonogiri berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan PPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis 11 Juni. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi H. Rahmatullah kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 32 pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh 32 pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dalam sambutannya, Ahmad Lutfi H. Rahmatullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Atas capaian tersebut, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menerima secara langsung penghargaan opini WTP didampingi Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Sriyono. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemkab Wonogiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, transparan, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK. Predikat itu menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Prestasi tersebut diharapkan menjadi energi positif bagi Pemkab Wonogiri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Wonogiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas diraihnya WTP ke-11 itu, utamanya para pemangku kepentingan dan para ASN di Wonogiri. WTP bukan prestasi, tetapi kewajiban pemerintah dalam hal wujud tata kelola pemerintahan. Pemkab juga menegaskan diperolehnya opini WTP harus dipertahankan setiap tahun, termasuk pada tahun depan. Sekda Wonogiri FX Pranata juga mengatakan bahwa opini WTP adalah kewajiban pemerintah daerah. Opini WTP diraih atas pemenuhan semua aspek penilaian tata kelola keuangan. Penilaian itu mulai dari pemenuhan standar pelayanan minimal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kolaborasi antar pihak terkait. Tidak hanya itu, yang terpenting capaian juga memberikan dampak kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya dilihat dari transaksi keuangan di pemerintah daerah. Demikian saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Mami. Dan selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Siap petakan kondisi ekonomi daerah, Pemkab Tuban siapkan 1.334 petugas untuk sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Yulia.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban atau BPS Tuban resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 SE 2026 di Pendopo Krido Manunggal Jumat 12 Juni. Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tuban yang akan berlangsung mulai Juni hingga akhir Agustus mendatang. Adapun kegiatan yang mengusung tema sinergi membangun ekonomi Kabupaten Tuban melalui sensus ekonomi 2026. Ini menjadi titik awal pendataan besar yang menyasar berbagai sektor usaha, mulai usaha kecil rumahan, perdagangan, jasa, industri, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital. Kepala BPS Kabupaten Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Selain itu, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.334 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terdiri atas 1.177 petugas pendataan lapangan sensus atau PPL dan 157 petugas pemeriksa lapangan sensus atau PML. Para petugas akan dilengkapi rompi resmi, name tag, dan surat tugas sebagai identitas saat bertugas di lapangan.
5: Saya Yulia dari LPPL Radio Pradisuara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Yulia. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari seluruh LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indra Girhili Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua ini, pendengar akan diawali oleh Persada Talks.
6: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Hanung Triyono selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui potensi dan strategi pariwisata Jawa Tengah menjelang musim liburan.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini di sesi Persada ID Talk sudah hadir bersama saya Insinyur Hanung Triyono MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak.
8: Selamat siang.
7: Baik, ini kita sedang live nih Pak, dan boleh disambut dulu nih seluruh pendengar LPPL yang ada di seluruh Indonesia nih Pak, monggo.
8: Selamat untuk semua pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Perkenankan, ini saya Hanung. Kami akan mempromosikan ini untuk wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah khususnya.
7: Baik, apalagi ini kan momennya pas banget nih ya Pak Hanung ya, karena kan libur sekolah. Betul. Nah, boleh diceritakan nih bagaimana sebenarnya strategi pariwisata Jawa Tengah nih Pak untuk menarik minat masyarakat dari luar provinsi, tentunya luar provinsi Jawa Tengah, untuk mereka bisa hadir nih dan berwisata di Jawa Tengah.
8: Oke, nggih, Mbak Risti ya. Ya, memang kami ada juga surat edaran dari Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di saat liburan. Ini kita tindak lanjuti juga surat edaran kami, yaitu Bapak Gubernur, ditandatangani Pak Sekda, untuk imbuan untuk itu sejenis. Jadi yang utama adalah tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Ini penting sekali, dan juga teman-teman kabupaten kota juga kemarin ini kan edaran ini untuk bupati wali kota dan juga teman-teman teknis di lapangan, yaitu mereka harus memang betul-betul mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Itu utamanya bahwa teman-teman ini perlu juga cek ulang lagi SOP-nya untuk di tempat daya tarik wisata. Pasti mereka sudah siap-siap, karena ini juga menyangkut tadi bahwa wisata di Jawa Tengah ini akan luar biasa bila kita lakukan dengan baik.
7: Okay.
8: Untuk teknis di lapangan, ini teman-teman juga dari kabupaten kota yang punya aset terutama pantai ya. Ini kan pasang surut juga cukup luar biasa, sehingga BMKG juga harus kita siapkan dilakukan dan juga koordinasi antar kepolisian terutama juga untuk keselamatan dan juga kepada teman-teman asosiasi perhotelan. Ini penting sekali, asosiasi pariwisata, sehingga apa? Sehingga wisatawan yang masuk di Jawa Tengah ini tidak kapiran. Kapiran itu tahu ya?
7: Iya, tidak.
8: Jadi mereka puas dengan ini dan juga pentingnya mereka bisa membawa kesan itu, kesan yang terbaik ke jadi Jawa Tengah bagus ya itu.
7: Oke.
8: Okay. Itu Mbak, kira-kira teknisnya ya teman-teman sudah kita lakukan pendekatan, kita ada grup ya, grup di pariwisata itu. Ayo siapkan dengan baik dan juga membuat himbauan kepada sekolah-sekolah itu, terutama misalnya SD sampai SMP itu ya di daerah tengah begitu ya. Memang cukup nanti teman-teman yang di luar Jawa Tengah pasti akan merasa lu kok gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak membuat tadi bahwa wisatawan yang dari luar Jawa Tengah tetap bisa masuk ke Jawa Tengah.
7: Baik, begitu, siap. Dan boleh di spill beberapa nih Pak, unggulannya nih, unggulannya pariwisatanya yang paling banyak dan populer masih apa aja nih Pak?
8: Iya sih, kalau wisata alam pantai selatan itu bagus Mbak. Jadi dari Kebumen ya, dari Cilacap ya, Cilacap, Kebumen, Purworejo, bahkan sampai Wonogiri ini juga cukup bagus. Tapi memang kemungkinan ya karena cuacanya juga panas ya. Hati-hati teman-teman kalau memang di itu ya harus membawa ini untuk pelindung kulit dan lain-lain. Itu. Terus untuk wisata heritage ya itu ya tetap ya kita di daerah Semarang ya, ada Kota Lama, ada dan lain-lain juga aglomerasinya sampai ke Salatiga Mbak, ada Benteng Milem ya,
7: ya
8: ini
7: betul.
8: Juga luar biasa. Itu juga bisa kita kaitkan dengan Borobudur. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak tersentral di Borobudurnya tapi di sekitar Borobudur. Jadi aglomerasinya yang ada adalah Borobudur, Kopeng dan juga ke Rawapening. Nah, ini juga teman-teman ini. Jadi pelaku-pelaku wisata terutama perhotelan dan juga tour guide ya. Ini sudah kita beri informasi. Ayo, jadi kita siapkan aglomerasi tiap-tiap wilayah.
7: Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk memantapkan pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di tahun 2027 nanti nih Pak?
8: Oke, luar biasa ini. Jadi kami mempunyai gawe yang gede di tahun 2027. Jadi kesiapan kami kemarin kita mengikut di Bali Beyond. Bali Beyond itu adalah bagaimana ajang para buyer yang membawa wisatawan manca yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, kami menyodorkan diri menjadi co-host sehingga tahun 2027 nanti sebelum jadi awal-awal tahun ya, kita lakukan family traveling ya untuk cek tadi aglomerasi tadi. Mudah-mudahan ini nanti pintu ke Indonesia itu adalah Bali ya. Itu bisa kita tarik ke Jawa Tengah. Ini akan luar biasa. Yang kedua juga desa-desa wisata yang yang sudah ada dari 899 namun ada yang sudah mandiri tapi masih ada juga yang rintisan, dan kita juga akan mengoptimalkan atau menambah desa wisata sekitar 1000, tepatnya adalah 1003 yang semuanya itu adalah usulan dari kabupaten kota untuk kita branding sehingga apa? Ekonomi atau wisata yang ada di Jawa Tengah tidak hanya kita mengandalkan wisatawan manca tapi juga kita mengandalkan kegiatan ekonomi wisata, ekonomi kreatif yang ada di desa atau kecamatan. Dan juga kita juga karena OPD kami adalah kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapannya desa wisata ini juga mengedepankan antara pariwisata alam, wisata alam juga buatan dan juga tadi budaya. Budaya ini biasanya teman-teman itu lupa bahwa budaya itu sebenarnya suatu wisata yang membuat wisatawan ada keinginan tahuan. Itu kita buat storytelling, untuk tempat-tempat yang memang
7: bersejarah gitu ya Pak.
8: Ya, heritage, ada wisata tempat bersejarah, prasasti dan lain-lain. Ini akan juga akan menarik.
7: Begitu lah. Baik.
8: Ada satu lagi.
7: Apa
8: ada
7: itu
8: satu
7: Bapak?
8: Lagi. Kita akan coba membuat aplikasi yang sistem ya, di mana wisata Jawa Tengah itu ada dalam dashboard ya, dashboard di mungkin yang paling gampang di handphone. Nanti teman-teman bisa bisanya teman ada wisatawan ke daerah Salatiga, Salatiga tapi mereka mau ke Surakarta, ke Semarang misalnya. Dia akan bisa memasukkan itu, saya 3 hari ke Salatiga tapi pengennya tidurnya di Semarang misalnya. Oh. Nanti dia tinggal nitik-nitik itu dengan artificial intelligence. Harapannya nanti bisa kita buat suatu aglomerasi sehingga kedapat wisata kuliner misalnya, ada wisata religi, ada wisata heritage dan lain-lain, sehingga mereka bisa mempunyai pilihan.
7: Yang dipermudah juga ya Pak ya.
8: Yang menjadi ini PR kita adalah bagaimana mereka akan datang itu, angkutan apa yang mereka pakai, sehingga jasa para tadi tour guide atau travel ini sangat dibutuhkan untuk menambah kenyamanan dari para wisatawan tersebut.
7: Mantap. Iya. Aplikasinya apa Pak itu? Kalau boleh tahu nih Pak.
8: Belum.
7: Sebentar lagi akan launching ya.
8: Namanya apa gitu. Nanti tunggu tanggal mainnya.
7: Baik, gitu, nanti jangan lupa diinformasikan juga ya Bapak ya. Kita tunggu pokoknya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hanung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih untuk pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke rekan Sita.
0: Baik, terima kasih rekan Risti. Dan demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Festival Bambu Cap Tertiga Magetan Jadul 2026 digelar 12 hingga 21 Juni, dorong UMKM dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Wina.
9: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menggelar Festival Bambu Cap Tertiga yang telah resmi dibuka pada Jumat 12 Juni 2026. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD berharap Festival Bambu ini dapat menjadi simbol kolaborasi lintas sektor yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologi. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Dengan mengusung konsep Magetan Jadul 2026, festival ini menghadirkan ruang interaksi sosial, nostalgia, serta pelestarian budaya bagi seluruh warga Magetan. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Saib Muklisun Esos MM menyebut bahwa acara tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan keluarga, lebih dari itu festival ini juga menjadi momentum untuk mendukung pemberdayaan UMKM lokal, melestarikan kesenian tradisional dan memupuk kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan acara, di antaranya pameran stan kreasi bambu, lomba masak rebung, bazar UMKM dan kuliner kuno kini, penyerahan penghargaan lingkungan hidup, dan berbagai wahana mainan. Selain itu pendengar, pengunjung juga akan dihibur oleh pertunjukan Srikandi Art Dance, musik tongkling Sanggar Pringgo Wulung Kamulan Budaya Dharmawangsa, lomba fashion show batik bambu, pentas seni pelajar, atraksi angklung dan egrang, serta hiburan campur sari bersama bintang tamu Deviana Safara. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Wina. Selanjutnya pendengar, peringati Hari Donor Darah Sedunia Bupati Tangerang ajak masyarakat rutin donorkan darah. Kabar dari LPPL Tangerang Radio Banten yang selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Andri Haristiawan.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah aktif sebagai gerakan kemanusiaan yang dilakukan secara rutin, dan ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Tangerang bersama Unit Donor Darah UDD Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna GSG Puspemkab Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesya Rashid juga menyerahkan penghargaan kepada 54 warga Kabupaten Tangerang yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian mereka terhadap sesama. Menurutnya, donor darah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan, dalam sepekan terakhir, kegiatan donor darah yang digelar oleh PMI dan UDD Kabupaten Tangerang berhasil mengumpulkan sekitar 146 kantong darah, terdiri dari 58 kantong darah pada kegiatan sebelumnya dan 88 kantong darah pada kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung layanan donor darah. Setiap tahun, Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar 22 miliar rupiah untuk mendukung

0: pendonor darah sukarela dapat memenuhi kebutuhan darah dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar RPP Indonesia, selama bertahun-tahun Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi muslim terbesar di planet ini, dengan lebih dari 240 juta jiwa, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan. Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan. Kebijakan wajib halal Oktober 2026 WHO hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekedar penonton menjadi pemain utama dalam sebuah industri halal global. Sejatinya kebijakan ini bukan langkah mendadak. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024. Sedangkan produk impor serta usaha mikro dan kecil UMK diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026. Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar, gandeng Pemkab Sijunjung kejari gelar sosialisasi cegah korupsi bagi aparatur daerah. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Yelmi Rustam dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
3: Terima kasih. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama Kejaksaan Negeri Sijunjung menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah pada Kamis 11 Juni 2026. Bertempat di Balai Rung Lansekmani Kantor Bupati Sijunjung, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah preventif ini sengaja dilakukan sebagai upaya bersama dalam membangun upaya anti korupsi yang kokoh di lingkungan. Kegiatan penting ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, diantaranya Sekretaris Daerah Sijunjung Jaheri Esos MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali SH MKN, serta Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sijunjung Dedi Fajar Nugroho SH. Tak hanya itu, acara ini juga diikuti oleh seluruh elemen pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemkab Sijunjung, mulai dari staf ahli, asisten 1, 2, dan 3, para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, para camat, kepala bagian hingga direktur rumah sakit umum daerah, dan pejabat administrator. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Jaheri menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan seluruh aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini berjalan selaras dari tingkat nasional hingga daerah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif ini. Gayung bersambut, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Muhammad Ali turut menegaskan komitmen institusinya dalam mendampingi serta mengawal jalannya roda pemerintahan daerah agar selalu bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, meskipun kegiatan serupa sudah sering dilaksanakan,

0: Sosialisasi kali ini merupakan ikhtiar bersama yang berkelanjutan untuk menjaga integritas masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Materi sosialisasi kemudian dikupas secara mendalam oleh Kasipitsus Kejari Si Junjung, Dedi Fajar Nugroho. Ia memaparkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, modus-modus yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan, hingga sanksi hukum tegas yang mengancam para pelaku. Melalui sosialisasi intensif ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Si Junjung dapat meningkatkan kesadaran dan integritasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah terus meningkat. Demikian dari LPPL Radio Lansekmani Si Junjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Yelmi Rustam. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program Cetak Sawah 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Rifki Ahmad.
2: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan, Aryadi Nur, mengatakan sesuai arahan Gubernur Muhyiddin, pemerintah provinsi siap mendukung seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya kegiatan cetak sawah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program cetak sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur untuk pengembangan lahan pertanian, sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program agar berjalan sesuai target. Aryadi menambahkan, Kalimantan Selatan mencatat progres menggembirakan pada program cetak sawah tahun 2026, di mana capaian survei investigasi dan desain atau SID mencapai lebih dari 1.700 hektar. Berdasarkan data SID, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724.000 hektar lebih. Capaian tersebut dinilai menjadi progres yang membanggakan dan menunjukkan kesiapan daerah mendukung program pengembangan lahan pertanian. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari saya, Rifki Ahmad, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Rifki Ahmad. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peserta antusias ikuti turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Rayon Selatan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Ica Anasya.
3: Turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 Season 3 Rayon Selatan sukses digelar di Cahaya Bulan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti sebanyak 475 peserta yang tergabung dalam 94 tim dari berbagai sekolah dan komunitas e-sport di Kabupaten Tegal. Turnamen cabang Free Fire ini diselenggarakan sebagai wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan semangat sportivitas dalam dunia olahraga elektronik. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana bagi Polri untuk lebih dekat dengan kalangan pelajar dan komunitas digital melalui kegiatan yang edukatif dan kompetitif. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, e-sport dapat menjadi sarana pembinaan prestasi sekaligus media untuk membangun karakter positif di kalangan pelajar. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa Polri akan terus mendukung kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polri turut melaksanakan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian turnamen berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berkat kerjasama antara panitia peserta dan aparat keamanan, kegiatan dapat berlangsung kondusif hingga selesai. Demikian saya cari.
1: Terima kasih rekan reporter Ica Anasya. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan
3: 94,7 Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Simfoni Kenangan. 94.7
4: Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Sore Mitra Buana, selamat jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana SRFM. Gelaran edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan bagaimana dengan kabar Anda sore hari ini? Tetap semangat buat semuanya ya. Nah, dan hingga kelar pukul 17 ya, kita temani dengan rangkaian pertemuan yang mudah-mudahan bisa membuat suasana sore ini lebih semangat ya untuk semuanya. Nah, silakan untuk yang mau bergabung jangan lupa ya SMS ya 08213395097 dan telepon 0271.

Dan kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ada siapa aja nih ya. Oke. Langsung saya baca tuh kali ini. Selamat sore buat Mas Dwi, Mas Bugas ya. Ini dari Bunda Suradi. Request lagunya nanti baik-baik sayang, terkirim salam buat semua pendengar Bulan Asri. Buat Mas Dimas sore, makasih Mas Bugas yuk gerenya. Makasih ya. Buat Bunda Suradi yang udah gabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore buat Mastinya, Matugas nih dari Bunda Natali, request lagunya Mangu. Dan buat Mastinya Matugas, semoga gak capek aja. Ya, makasih nih buat Bunda Natali yang juga udah bergabung di sini ya, untuk lagunya ditunggu. Untuk yang lain jangan lupa, silakan nanti yang mau bergabung, nah SMS WA 082-1339-5097. Juga lain telepon 02718907995 dan

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: ya,
0: Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
3: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Dan silakan untuk yang mau bergabung jangan lupa bisa SMS via 082-133-95-0917 atau juga lain telepon 02-71-8907-99 ya. Dan untuk yang selanjutnya Mitra Buana, gimana dengan suasana di saat ini? Tetap semangat aja ya. Oke. Dan untuk cuaca gimana? Masih panas nggak ini? Ya, kalau di siang hari kadang ya yang panas, karena kalau saat ini memang musimnya, ya kadang juga terasa panas sekali ya. Nah, agar tetap aman di siang hari ini, terutama saat cuaca panas tuh, yang jelas harus bisa atau selalu menghindari paparan sinar matahari langsung ya, itulah antara pukul 10 sampai pukul 16. Nah, selalu gunakan tabir surya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi minum air, nah minimal 2-3 liter per hari untuk mencegah dehidrasi. Juga kenakan pakaian yang sejuk dan juga menutup kulit. Dan jangan menunggu haus untuk minum ya. Pastikan kebutuhan cairan tercukupi dengan minum air putih secara berkala. Selain itu, batasi konsumsi kopi, minuman berenergi, dan alkohol karena dapat memicu dehidrasi. Sedangkan untuk camilan sehat, pilih camilan yang kaya protein dan berkarbohidrat kompleks agar energi tetap stabil dan tidak mudah mengantuk. Dan untuk teman berikutnya ini udah kita siapin ya. Oke. Nanti yang mau gabung langsung bisa SMS atau WA kesini. Dan kali ini kita nikmati dulu tembang yang berikut yang sudah kita siapkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Rebana masih di Buana Perindo, lanjut masih bersama Sabian. Oke, kita buka tuh yang udah gabung di sini. Ada siapa aja nih? Selamat sore Buana Perindo, selamat sore Mas Dewi. Ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Seragian. Mau request lagunya dari Sheila and Seven yang berjudul apa ini? Nah, dari Sepia. Terima kasih dan bertugas yuk kereng ya. Makasih buat Bu Sugi yang ada di sini Seragian ya. Kemudian selamat sore Mas Dwi, ini dari Bunda Kun, request lagunya mau dibawa kemana? Dari Armada. Makasih buat Mas Dwi, selamat bertugas ya. Makasih juga buat Bunda Kun yang udah bergabung ya. Oke, untuk lagunya nanti dari Armada mau dibawa kemana? Terus yang berikutnya juga saya mau kirim salam dulu yang kali ini mungkin sedang mendengarkan ya. Selamat sore dulu ini buat Pak Mas Joko Suprianto yang mungkin lagi dengerin ya. Buat Pak Mul yang ada di Mojosongo juga. Kemudian tak lupa buat Mas Diat, Pak Jasmino. Kemudian tak lupa lagi buat Cak Roto kalau lagi dengerin ya. Terus buat Bunda Lis, Bunda Iin. Selamat sore buat Ika di Purwosuman. Buat Mbak Lis Fonda juga selamat sore. Buat Bunda Nurul yang ada di Putatan yang mungkin juga sedang menyimak sajian ini, selamat sore ya buat Bunda Nurul. Kemudian tak lupa lagi ini juga buat yang ada di mana lagi? Oh iya, selamat sore ini juga buat Mas At ya, Mas An, Mas Roni juga sangat menikmati di gelaran kali ini. Kemudian tak lupa juga ini buat Mas Andri Setiawan ya, kalau lagi dengerin juga selamat sore. Dan baiklah kita hadirkan dulu untuk lagu yang kali ini. Di antaranya nanti ada Sepia buat Bu Sugi yang ada di sini. Kemudian juga ada Armada mau dibawa kemana. Saya tunjukkan buat Bunda Kun. Kita nikmati temannya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Metro Buana masih di Buana Barindo ya. Metro Buana, generasi muda adalah merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa. Namun, ancaman penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan serius yang dapat merusak kesehatan, pendidikan, karier, hingga masa depan seseorang. Karena itu diperlukan kesadaran dan keberanian untuk menjauhi narkoba sejak dini. Dan meliputi pilih lingkungan pergaulan yang positif, isi waktu dengan kegiatan bermanfaat, tingkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba, berani mengatakan tidak, bangun komunikasi dengan keluarga, serta fokus pada cita-cita dan masa depan. Menolak narkoba bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga harapan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya Mitra Buana, kita lanjut lagi dan saya buka dulu untuk yang kali ini udah gabung, ada siapa aja nih. Selamat sore Mas Di, petugasnya dari Bumiko yang ada di Kadi Biro Sambil Rijo, request lagunya dari Agnes Mu, Rindu. Tetap semangat Mas Di, makasih, yuk, keren.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut ya. Masih di Dana Barindo, masih bersama Sabi di sini. Masih setia menemani suasana sore Anda, masih hadirkan teman-teman ya. Ingin nanti kelar pukul 17 atau jam 5. Dan kali ini ada dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Joko Suprianto yang dari Tanon, kirim salam buat Wisah Fitri, Bu Ika Fitri, Bu Ina, Bu Ros, Bu Evi, Pak Soekarno, dan Pak Indra. Mas Foko, Mas Rudi, dan lagunya Cinta dalam Doa spesial buat Bu Evi. Yuk, keren. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terima kasih buat Mas Joko. Mas Joko Suprianto yang ada di Tanun yang udah gabung juga di sini ya. Oke, untuk lagunya yang di request kali ini, Cinta dalam Doa, langsung kita hadirkan dan kita nikmati. Terus bersama di Buana Barindo.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
3: penebas
2: ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana, kita lanjut dan masih di Buana Parindo ya. Masih bersama Fufu di sini. Oke. Dan berkenalan lagi yang udah gabung nih. Sore Mas Dwi, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke. Minta lagunya dari Virgon, nah, Starla. Untuk Bundurul. Makasih. Yuk, kreng ya. Makasih juga ya. Untuk lagunya ditunggu ya nanti. Terus lagunya yang berikutnya ada siapa lagi nih? Oke, silakan nanti untuk yang mau bergabung sekali lagi SMS via 082133950947 dan telepon 02718907999 ya. Di gelaran Buana Parindo yang mana kita hadirkan untuk Anda ya. Dan kita siapkan untuk lagu berikutnya tadi yang di request dari, oh maksudnya ini surat untuk Starla mungkin ya, dari Virgon. Oke ya, ini judulnya Starla, berarti ini surat cinta untuk Starla ya. Oke, untuk lagunya kita segera bakal hadirkan dan kita nikmati yang pasti terus bersama di Buana Parindo.
1: Teruntuk kamu hidup dan matiku, aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah,

0: dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

kita lanjut dan tema berikut kita kembali siapkan untuk Anda. Dan sekaligus nanti saya Dwi segera pamit undur diri dari Buana Barindo dari 94,7 Buana Asar FM di gelaran edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya yang masih terus ingin bergabung tetapi 94,7 Buana Asar FM. Selamat sore dan yuk keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen menggelar apel pagi dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sragen, 975 petugas lapangan sensus ekonomi 2026, serta pegawai BPS Kabupaten Sragen. Dalam arahannya, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena hasil sensus akan menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Bupati menjelaskan, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 berlangsung di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya berbagai model usaha baru, serta kebutuhan akan data yang lengkap dan mutakhir menuntut seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, saat ini banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi berbentuk usaha konvensional. Kehadiran toko daring, pekerja lepas, kreator konten, influencer, hingga berbagai usaha berbasis platform digital harus dapat diidentifikasi dan dicatat secara akurat dalam sensus kali ini, agar menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan turut mensosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang berkualitas demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3: Sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi landasan utama dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dilakukan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya berbagai model usaha baru, serta tuntutan akan ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir menuntut kita semua untuk bekerja secara profesional. Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang tidak lagi berbentuk konvensional. Terdapat toko daring, pekerja lepas, kreator konten, influencer, hingga berbagai usaha berbasis platform digital yang harus dapat diidentifikasi dan dicatat dengan baik dalam sensus kali ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan turut untuk mensosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4: Dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja dan pelaksanaan kegiatan pembekalan praktek kerja lapangan atau PKL, SMK Negeri 1 Tanon Kabupaten Sragen menyelenggarakan pembekalan PKL program keahlian broadcasting dan perfilman serta seni pertunjukan tahun pelajaran 2026-2027. kegiatan yang mengambil tema Peningkatan Kompetensi Vokasi Menuju Dunia Kerja 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Srikandi SMK Negeri 1 Tanon selama 3 hari, mulai tanggal 9 Juni hingga 11 Juni 2026. Di hari ketiga, Kamis 11 Juni 2026, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Buana Asri Sragen, yang diwakili Husbandia Hadiwarni ST, selaku Direktur Utama, menyampaikan materi terkait penyiaran. Wakil Kepala SMK Negeri 1 Tanon Bidang Humas, Didi SSI menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke dunia industri. Materi yang diberikan meliputi fotografi, video shooting, dan penyiaran. Untuk materi penyiaran, sekolah menggandeng Radio Buana Asri Sragen sebagai narasumber. Sementara, materi fotografi dan videografi menghadirkan praktisi dari Elmira WO serta Alif Studio Lens Video Foto dari Kecamatan Jenar. Selain itu, siswa jurusan seni pertunjukan juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah sanggar seni, termasuk Sanggar Cindelaras, Sriwedari, dan Sanggar Tari Wiratama untuk bidang karawitan dan tari. Melalui kegiatan pembekalan tersebut, diharapkan para siswa memahami bahwa pekerjaan di bidang broadcasting maupun seni pertunjukan seringkali menuntut waktu kerja yang fleksibel, bahkan hingga malam hari.
5: Untuk kegiatan ini kita namanya kegiatan pembekalan PKL. Jadi kegiatan itu kita laksanakan selama 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Kemudian materinya itu untuk yang pagi itu materi dari dalam, yang materi sesi ketiga, 4 itu materi dari luar. Kemudian untuk yang pertama itu untuk materinya yaitu adalah fotografi, yang kedua video shooting, yang ketiga adalah penyiaran. Nah, untuk penyiaran kita mengambil kebijakan untuk pemateri kita ambil dari Buana Asri. Ya, narasumber lain yang pertama dari Elmira, yang kedua itu dari Alif Studio Foto, Lens Video Foto, yaitu berada di Jenar. Itu materi yang 2 hari yang lalu. Seperti untuk seni kerawitan, itu materinya kita ngambil dari Cindelaras, kemudian dari Sriwedari, sama dari Sanggar Tari Wiratama. Untuk seni kerawitan, materinya 2, yang satu untuk seni kerawitan, yang satu untuk seni tari. Kita itu jurusannya 2, tapi konsentrasinya itu ada 4. Broadcasting itu konsentrasi yang pertama adalah perfilman atau PFT, penyiaran tadi. Yang kedua untuk seni pertunjukan itu konsentrasi pertama adalah seni kerawitan, yang kedua adalah seni tari. Tujuan ini adalah untuk menyelesaikan biar tahu dunia industri itu seperti apa, kita menyelesaikan anak-anak biar terbiasa dengan pekerjaan di dunia kerja yang akan mereka hadapi nanti setelah lulus.
4: SMK Negeri 1 Tanon memiliki 2 jurusan utama, yakni broadcasting dengan konsentrasi, perfilman dan penyiaran, serta seni pertunjukan dengan konsentrasi, karawitan dan tari. Sekolah ini juga menjadi satu-satunya SMK Negeri berbasis seni di Kabupaten Sragen, sekaligus salah satu dari 3 SMK Seni Negeri yang ada di Jawa Tengah. Peserta didiknya tidak hanya berasal dari Sragen dan wilayah sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Jawa Tengah, bahkan hingga Sumatera dan Bekasi.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Senin 15 Juni 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum SE. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 tahun 2024, kemudian dilakukan melakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum dapat berjalan dengan lancar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan selama pelaksanaannya. Dikatakan, keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan serta kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sragen. Berkat sinergi tersebut, berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Atas capaian tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sragen serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
6: Dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 2024 dan telah diadakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 6 tahun 2025. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak lepas dari berbagai masalah dan hambatan. Namun berkat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama kita serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen, semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH mengucapkan terima kasih atas penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sementara, agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang menurut rencana akan dilaksanakan Rabu 17 Juni 2026. Jalannya rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 35 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
7: Demikian tadi pertanggungjawaban APBD tahun 2025 telah diantarkan oleh Saudara Bupati. Tentu atas nama pimpinan dan anggota kami ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan secara perhitungannya. Untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, yang mana pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, insya Allah yang akan kami laksanakan besok hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 di ruangan rapat paripurna ini.
4: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen terus memperkuat peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pleno rutin GOW Kabupaten Sragen yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan, tanggal 12 tersebut, diikuti oleh pengurus dan perwakilan organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. Dalam pleno kali ini, peserta mendapatkan materi edukasi mengenai mitigasi dan pencegahan kebakaran dari bagian pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Supami Suroto menyampaikan, organisasi wanita memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan pembinaan dan edukasi yang bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat. Selain itu, GOW terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai dinas untuk membantu mengatasi persoalan sosial seperti stunting, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Lebih lanjut dikatakan, melalui komunikasi yang baik antar organisasi, diharapkan seluruh organisasi wanita yang tergabung dapat semakin aktif memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menyampaikan berbagai materi pembinaan dan edukasi yang diterima kepada anggota di lingkungan masing-masing.
8: Pertemuan GU pada hari ini, yaitu pleno, adalah pertemuan rutin Ketua Pengurus GU Kabupaten Sragen yang dilaksanakan setiap tanggal 12 rutin. Isian yaitu edukasi mitigasi bencana kebakaran dari damkar. Peran organisasi wanita di Kabupaten Sragen sangat besar, dampaknya positif dengan pemberian pembinaan dan edukasi yang didapat pada saat pertemuan, memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. GUI selalu bekerja sama dengan dinas-dinas untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat di Kabupaten Sragen.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Winasri FM.

0: Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 19.07 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda, menemani sore Anda, Mitra Buana dan pendengar. Lagu-lagu dari Kus Plus bisa di-request ya. Yang mau ikut bergabung bisa menemani Rara, Lenfon, SMS, dan juga line WhatsApp Rara buka untuk Anda. A dream that never come. Untuk Lenfon ya, 890799. Lentelfon, 890799. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Lain SMS juga lain WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Dan Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com. Lain phone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara ya. Yang mau ikut bergabung boleh untuk dikasih lagu-lagu dari Kus Plus kesayangan Anda. Dari line telepon yang sudah berdering, Rara terima, 890799, Rara buka, ada siapakah yang mau menemani Rara sore hari ini. Waduh, sudah terputus ya. Dicoba lagi silakan untuk line phone 890799, silakan yang mau ikut bergabung. In my mind, lagu-lagu dari Kus Plus ya, Rara hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Yang suka dengan lagu-lagu Kus Plus bisa menemani Rara. Baik, dari line telepon silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore LPPL Buana Asri.
0: Saluran informasi Allah. Waduh, enggak diangkat-angkat.
1: Cakure Cahayu.
0: Cah Ayu.
1: Kaya penyare.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Nah, I love you.
0: Oh, I love you, ya.
1: Aku cinta padamu.
0: Oh, I love you, ya.
1: Iya, yeah. Dilap padamu.
0: Dilap. Dilap pakai apa ya?
1: Selamat buat Pak Pono, Pak Rete, Pak Kuba, yang Batik, Buron, terus Mas Roni, Pak Roto, terus Rengsen Gundang, Wonotolo, Pak Roman, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum, ayo?
1: Mbak Ani, tiga-tiganya. Pokoknya buat semua monitor tanpa kecuali Cing Ayu.
0: Semuanya.
1: Oh, Mbak Martini.
0: Waduh.
1: Ngatur-ngatur dulu.
0: Sama-sama. Yuk, terima kasih, Yugreng. Dari Pelumpu ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, Pak Sarbini. Selamat sehat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya Cah Ayu boleh, sudah disiapkan sama Rara nih. Yang mau ikut bergabung lagi silakan ditunggu sama Rara, line phone, SMS dan juga line WhatsApp untuk Anda. Cah Ayu yang sudah di-request sama Pak Sarbini ya, sembari menantikan lagi yang mau ikut bergabung. Rara buka dulu kebersamaan kita hari ini. Dan selain nanti kita ketemu yang ada di line SMS WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp bersiap-siap ya, Rara akan bacakan SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung menemani Rara. Untuk Pak Sabini saudara sekeluarga, ini dia Cah Ayu, Rara hadirkan sekaligus sebagai tembang pembuka untuk Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus bersama saya Rara Anggita untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain modal komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: kangen lagu-lagu kuslet, kangen lagu-lagu kuslet, kangen lagu-lagu kuslet, galak kuslet. 94.7 Wenasri FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang saribu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku wis mudeng, tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas Aires FM.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus ya mitra Buana dan pendengar. Untuk Anda yang mau ikut bergabung silahkan handphone, SMS, dan juga line WhatsAppnya Rara buka untuk Anda. Tadi sudah Rara terima yang ada di line telepon. Kali ini kita ketemu yang ada di line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung Rara buka. That never come. I only wait. Oh, Bunda Ngatmi, terima kasih sudah ikut bergabung. Ini pakai voice note, mohon maaf ya, Rara belum bisa buka untuk voice note-nya. Untuk Bunda Ngatmi, nanti Rara dengarkan setelah ini ya. Mohon maaf sekali. Dari belakangnya, Kala Kus Plus, selamat sore Bapak Jasmino. Request-nya Jemu, salamnya buat Eyang Pono, Mas Diart, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih, Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung ya. Nanti lagunya bisa disiapkan sebentar nih sama Rara, Rara carikan sebentar ya. Jemu, mana ini Jemu lagunya? The time has come. Jemu dari Kus Plus. Nah, langsung ketemu. Siap nih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung ya. Lagunya sudah ada di Serara. Nanti habis ini akan Rara hadirkan. Terima kasih. Di belakangnya ada Pak Mul di MG9, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Javamen, Kala Kus Plus. Requestnya Rahasia Hatiku. Teruntuk Mbak Ren, selamat tugas sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangi tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu. Terima kasih untuk Pak Mul yang ada di MG9. Sehat selalu Pak Mul, salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia. Untuk lagunya bisa diantrikan ya, habis lagunya Bapak Jasmino tadi yang sudah ikut bergabung. Terima kasih sudah ikut bergabung. Yang lainnya ditunggu lagi masuknya ya. Dan kali ini ada Jemu untuk Bapak Jasmino. Ini dia tembangnya, Rara hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Bon.
1: Rahasia Hatiku yang baru saja Rara hadirkan ini untuk Pak Mul yang ada di MG. Dan apa kabar nih Pak Mul? Sehat selalu ya Pak Mul ya. Nanti kalau mau request lagi diantrikan lagi sama Rara. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia Pak Mul. Sebelumnya ada jemu ini untuk Bapak Jasmino yang tadi sudah ikut bergabung juga. Apa kabar? Selamat petang menjelang malam untuk Bapak Jasmino. Sehat selalu juga ya, salam sejahtera keluarga. Terima kasih sudah menemani Rara di kesempatan petang hari ini. Dari line telepon silahkan 890799 Rara terima. Ada siapakah yang mau ikut bergabung? Untuk line telepon silahkan 890799. Now everything is only a dream. Baik, kita buka kembali yang ada di line SMS WhatsApp kalau begitu ya. Apa kabar Bunda Ngatmi? Bunda, kalau di voice note bisa Rara dengerin, tapi ini ya, apa namanya, selepas ini nih, apa namanya, Rara buka line ketika Rara off air baru bisa Rara dengerin untuk voice note-nya. Jadi biasanya kalau yang di voice note selalu ketinggalan dengan SMS ataupun telepon gitu. Boleh, tapi ya tidak ini ya. Tidak bisa cepat responnya gitu. Terima kasih ya Bunda, sehat selalu. Selamat malam Mbak Rara, sehat-sehat ya Mbak ya. Ini Bunda Ngatmi. Maaf Mbak, tadi Bunda coba-coba pakai pesan suara. Boleh toh Mbak? Boleh. Tapi responnya agak-agak slow gitu ya. Gak bisa cepat Bunda. Bisa tapi mungkin bacanya belakangan atau dengernya belakangan gitu. Nanti Bunda lagunya Ayah ya Mbak ya. Boleh, salamnya ngikut saja. Buat Mbak Rara selamat bertugas. Terima kasih Mbak Rara, sama-sama. Ayah yang di request sama Bunda Ngatmi. Sehat selalu ya Bunda Ngatmi ya. Ini Bunda lagi apa nih sekarang nih Bunda? Masak buat besok atau besok libur gak sih Bunda? Besok pas ini ya, hari libur nih. Apakah Bunda buka juga? Ini Bunda yang punya di timur palang kereta api Teguhan nih, mitra Bunda yang pendengar. Siang-siang nanti kalau pas lapar bisa main ke sana gitu ya. Terima kasih Bunda Ngatmi, sehat selalu, salam sekalian, jangan lupa bahagia ya. Kemudian di belakangnya ada Pak RT Mimbudi Tanon. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Light of Java Mind. Absen, lagunya N3. Salamnya buat yang baru siaran tentunya. Selamat malam, selamat tugas. Semoga tidak lekas capek ya. Juga salamnya buat semua sobat Buana Asri di mana saja berada, tanpa terkecuali. Aku berdoa saja nanti pulangnya hati-hati. Semoga temu keluarga lagi yang dicintai. Tidak lupa buat Dek Novel, minta adik lagi Dek Novel biar ada temennya ya. Thank you, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak RT Mimbuh yang ada di Tanon. Lagunya N3 bisa ditunggu ya. Novel mah kagak mau Pak punya adik, dia maunya punya kakak ya. Dia gak suka ngomong soalnya. Kalau punya adik pasti dibikin nangis deh sama dia. Terima kasih Pak RT, sehat selalu, salam sejahtera keluarga. Dan jangan lupa bahagia ya, lagi bisa ditunggu dulu. Terima kasih Pak Mul di MG. Dan juga apa kabar Pak Mul? Terima kasih lagunya Mbak Rara, informasi 94,7 RBA jernih nih, saya pakai radio di mobil. Wah, sejernih suara Mbak Rara. OTW Klaten nih, pulang ke Mojosongo. Oh, acara apa nih ke Klaten nih? Pak Mul, terima kasih Pak Mul. Ternyata di perjalanan Pak Mul menuju pulang ke rumah di Mojosongo dari Klaten, menyimak Buana Asri. Terima kasih ya sudah memilih Buana Asri sebagai sahabat, sebagai teman untuk menikmati perjalanannya Pak Mul. Hati-hati di jalan, tetap waspada, jaga jarak ya Pak Mul ya. Sudah mulai malam nih, agak-agak gelap begitu. Lagunya tadi sudah dihadirkan. Terima kasih yang sudah menemani di line SMS dan juga line WhatsApp di kesempatan hari ini ya. Baik, kali ini yang ada di line telepon silahkan 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Halo.
1: Loha. Ya. Gimana? Suwemen lho, salah sopo diangkat terus malah enggak masuk lagi yuk. Ya aku baca SMS, SMS-nya juga banyak ya. Itu dewe gimana ya, podo wae sama yang lain juga gitu. Mereka kok masuknya susah sekali. Iya, lah ini yang melayani yang di SMS WA juga.
2: Oh, SMS bisa.
1: SMS ada, WA bisa, telepon bisa. Oh sip toh.
2: koncone sak monitor sak jagat mulu.
1: Lah iya.
2: Halo.
1: Heeh.
2: Nek aku tuh
1: ben beda ya. Masa ya padha, jangan sama dong.
2: Jadi iki sia-sia
1: dalam ngarep. Kok iso sia-sia gimana lho? Waduh, monitor baru ini orang terima monitor baper.
2: Kamu lebih aneh pengen lebih bocor. Aku kemarin ngebel mau mlebu ditolak, mlebune ditolak.
1: Enggak ada yang nolak len-len.
2: Wah,
1: coba ada enggak tadi telepon diputus? Enggak ada.
2: Penyiar len-len.
1: Eh masih loh cak ini cak, insya Allah masih.
2: Mau rame,
1: oh, enggak aja. Pilih Gojek kan ya cak ya, pilih Gojek kan aja.
2: Berita.
1: Oh gitu, beritanya nanti habis ini jam 7. Aku enggak ngapusi. Eh?
2: Enggak
1: ngapusin no. Aku kan cuma mengantrikan. Ngantrek ke. Aku enggak bilang muter ke lo ya.
2: Ora mungkin.
1: Iya diantrikan dulu. Mesti kan gitu. Apa iya pasti nanti tak puter kan. Enggak ada. Karena enggak pernah begono.
2: Mamamu neng teras surga sono ngulu. Ngurungok ke gue. Dan awet sama pinter gue yang ngulu.
1: Bocah kok nganyel kemen ngono sih.
2: Nganyel ke yo pinter yo suwe yo segala-galanya. Lah, maklasi sekarang sing nang ngene sapa ora?
1: Adik.
2: Oh, adik yeah. Lagi.
1: Heeh.
2: Ya udah, sehat-sehat semua ya.
1: Amin, amin, amin. Oh iya, alhamdulillah. Oh, ngerti ora tak angkat. Bentin dak sini apa iya coba. Oh iya. Monggo. Selalu terbuka pintu cara atau monggo pinar. Alhamdulillah. Nanti sama Dek Bella. Eh, oh Dek Bella ya.
2: Aku insyaallah tetap teko kono mbok kapan.
1: Iya, monggo. Yang penting sehat dulu, Cak.
2: Rong ewu sayane lho. Aku nak pertama ketemu ya.
1: Iya.
2: Celana panjang hitam, kaos kuning.
1: Oh iya toh.
2: Kaos yang ungu, anak ibu Indang ya.
1: Apa iya toh? Aku malah lupa ya, Cak.
2: Aku ra iso lali.
1: Oh gitu.
2: Adikmu pakai celana hitam terus anu kaos coklat.
1: Oh iya toh.
2: Dudu geser aku. Kamu di dekatnya mama.
1: Gitu siap
2: aku ranjak lo laku sih so ngomong lo gue seneng
1: siap terima kasih Cak Roto
2: paling bu Andra ini buat putar sungguhan ya tidak mau kok kan ya intinya pokoknya pulang aja
1: siap terima kasih amin
2: lancar untuk novel ya
1: amin
2: mas bunganya.
1: Amin. Amin.
2: Pokoknya yang positif.
1: Siap.
2: Itu aja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Hanya berapa detik sekarang
1: enggak ngolah. Oh gitu. Alhamdulillah. Kasih. Sama-sama. Iyo keren. Dari MG9, Aida Carata yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah mulai sehat lagi. Progresnya bagus ya, sudah 70%. Tinggal 30% lagi pemulihan. Alhamdulillah. Pokoknya tetap semangat Carata, sehat selalu. Monggo nanti kalau mau pinara, mau tindak ke studio juga boleh. Dengan senang hati, dengan pintu yang terbuka lebar, menerima kehadiran Carata berserta keluarga. Lagunya gak request, gak apa-apa. Diputar yang tahu enggak? Belum bisa janji. Aku enggak pernah janji, Cak, soalnya, Cak. Penelpon silakan. 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
0: Blend of Japan.
1: Bagus.
0: Oke, kata-kata Yolen.
1: Iya, Len.
0: Heeh. Ini kata-kata iya, Len. Wong endi? Yolin ke neneng konen.
1: Itu adanya cuma di Sragen, ciri khasnya Sragen kayak gitu.
0: Aku ki mikir di ngomong iki nyalu-nyalu adik pemalam adik iki pito.
1: Ndak mau. Dia enggak suka ini.
0: Kakaknya enggak ada kok ya, kakaknya ya harus dinovak dulu ya, baru tuh adik,
1: nggak mau soalnya di keluarga juga paling kecil kakak-kakak semua, dia suka dimomong, nggak suka ngomong ya Pak RT. Kalau ketemu anak kecil mesti dicubit, dibikin nangis, dibedo gitu.
0: Aduh, ketemu barat lagi ya Petragen
1: tuh. Mangga.
0: Kalau Pak RT kan sudah kesana, sayangnya kedua nggak ketemu.
1: Ketika dulu ya, tindak ke sini enggak ketemu berapa kali, Pak?
0: Empat kali.
1: Empat kali, Zong. Alhamdulillah sudah bisa ketemu ya, Pak ya.
0: Itu aja, Mbak.
1: Siap, terima kasih.
0: Dibilangin orang yang enggak ya, aduh, ngapain doanya? Iya, Len.
1: Iya, Len.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Yugreng. Dari Tenon, Pak RT Membo yang sudah ikut bergabung. Iya, itu ciri khasnya Sragen ya. Kalau enggak Sragen enggak ada yang punya tuh, len. Monggo silakan, telepon lagi. 890799. Selamat malam LPP Albuana Asri.
3: Selamat malam. Siapa ya? Minta lagu saya langsung.
1: Oke, diantrikan.
3: Salamnya buat semua.
1: Buat semuanya.
3: Bapak ibu pusing ke rumah kan dok lebu. Sekian, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Yugreng.
1: Dari Pelupu, ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Pak Sarbini, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. 3 penelpon sudah terima. Nanti lagi ya, kita ketemu lagi untuk sesi selanjutnya. Semoga masih cukup waktu untuk kita menghadirkan teman-teman yang di request untuk hari ini. Informasi untuk Anda, mitra Buana dan pendengar, malam ini azan Isya, wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.45. Untuk hari ini, azan Isya, wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.45. Baik, sembari kita menantikan kumandang azan, dan azan maghrib, azan Isya ya, azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Kali ini ada Ayah yang akan Rara hadirkan. Yang tadi request lagu Ayah, apa kabar? Selamat malam, ada Bunda Ngatmi. Wah, Bunda sehat selalu Bunda, salam sejahtera keluarga ya Bunda ya. Lagunya Bunda ini sudah Rara siapkan Bunda Ayah, tapi nanti dulu Bunda setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
4: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya. Wis dadi supir sultan.
5: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir anggowo dompet.
4: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
5: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
4: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin keneng resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Ya Mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara yang ada di line SMS WhatsApp, adakah yang belum terbacakan? Coba Rara buka ini sudah. Oh, Bunda Ngatmi. Ya, makasih Mbak Rara, lagu sudah diputerin ya. Ini Bunda lagi di dapur nih Mbak, petik-petik buat jualan besok nih. Sampai jam berapa Mbak nanti pulangnya? Hati-hati setelah ini Bunda berangkat ngaji nih. Oh iya Bunda Ngatmi, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Rara sampai jam 8 Bunda, masih ada 1 jam lagi nanti Rara menemani di malam hari ini gitu ya. Terima kasih Bunda, selamat petik-petik, selamat masak. Ditemuin sama Rara dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih yang sudah menemani Rara di handphone, SMS dan juga WhatsApp ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus edisi hari Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Terima kasih, Rara Anggita pamit. Selamat malam. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat malam mitra Bone dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
3: Kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
4: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
9: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
11: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
10: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
12: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
10: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
13: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
14: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
13: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
14: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
15: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
14: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
16: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
17: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
18: Apa tersediaan pupuk subsidi aman?
17: Aman, pupuk aman.
16: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
19: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
20: Kira-kira balik modal enggak?
19: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih. Lebih dapat keuntungan lah.
16: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
22: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
23: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
1: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 15.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
1: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
2: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
2: Untuk tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
8: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
3: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
8: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
5: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
6: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
5: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
7: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
5: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita kembali bergabung di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih untuk kebersamaan. Kita lanjutkan dari 94,7 Buana Asri FM malam hari ini bersama saya Rara Anggita.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

kabar? Selamat malam Mitra Buana dan pendengar. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, Rara Anggita menemani Anda. Dari saat sekarang sampai di jam 8, kita bersama di Info Malam. Untuk edisi hari Senin, 15 Juni 2026. Dibuka, Makin Aku Cinta. Dari Anang dan juga Chris Dayanti untuk Anda. Dan Rara harap juga Anda akan makin cinta sama Rara ya. Dan juga Buana Asri. Nah, untuk malam hari ini Rara buka dengan Info Malam. Tips yang pertama untuk Anda. Tips belajar di malam hari. Dari www.gramedia.com. Mitra Buana, bagi sebagian besar pelajar dan mahasiswa, malam hari itu menjadi waktu yang nyaman untuk belajar karena suasana lebih tenang dan juga minim gangguan. Namun, belajar pada malam hari ini perlu dilakukan dengan cara yang tepat ya, agar tetap efektif dan tidak mengganggu kesehatan. Caranya bagaimana? Nah, di antaranya, yang pertama tentukan target belajar dulu nih. Nah, setelah menentukan target belajar, selanjutnya ciptakan suasana yang nyaman. Setelah itu, hindari belajar sambil bermain gawai, istirahat secara berkala, konsumsi air putih yang cukup, serta jangan begadang berlebihan. Belajar di malam hari dapat menjadi pilihan yang efektif jika dilakukan dengan disiplin dan seimbang, Mitra Buana dan pendengar. Selain memahami materi pelajaran, menjaga kesehatan dan pola istirahat yang baik juga menjadi kunci keberhasilan dalam belajar. Nah, selamat mencoba ya. Benar tadi tips belajar di malam hari dari Gramedia.

0: Info selanjutnya ratakan juga untuk Anda, tapi nanti dulu setelah Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan berikut ini.
1: Kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
3: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Tangan ada cinta yang lain dari Titi DJ mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk info malam edisi hari ini, Mitra Bunda dan Pendengar, menutup kebersamaan kita. Informasi dari halodoc.com mengenai cara mengatasi sering mengalami insomnia. Mitra Bunda dan Pendengar, insomnia atau kesulitan tidur merupakan masalah yang cukup umum dialami banyak orang. Nah, jika terjadi terus-menerus, kondisi ini tuh mempengaruhi konsentrasi, kemudian suasana hati, hingga kesehatan secara keseluruhan ya. Jadi, penting untuk menerapkan kebiasaan yang mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Misalnya, Anda bisa menetapkan jam tidur yang teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, hindari kafein dan minuman berenergi di malam hari, ciptakan suasana kamar yang nyaman, dan lakukan relaksasi sebelum tidur, serta rutin berolahraga. Jika insomnia berlangsung selama beberapa minggu, sering kambuh atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan juga penanganan yang tepat ya. Dengan pola hidup sehat dan kebiasaan tidur yang baik, kualitas istirahat dapat meningkat sehingga tubuh lebih segar dan produktif sepanjang hari. Semoga bermanfaat informasinya dari halodoc.com mengenai cara mengatasi sering mengalami insomnia. Sampai di sini rasanya kita bisa menemani Anda untuk info malam. Edisi hari Senin 15 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi besok. Sekarang kita pamit. Selamat malam. And you. Greng.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar maksimalkan pembentukan karakter. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah. Rama Diaksa melaporkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung memaparkan beberapa daerah di Temanggung yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah atau blank spot.
3: Kaitan masalah sekolah sama, Pak. Izin, Pak Gubernur, saya mau tanya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pak. Yang suruh, Pak, kalau Kecamatan Dejen, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Tirto, di situ apakah sudah ada SMA? Nah, Ramilon, ada 7 kecamatan blank spot, Bapak. Sama sekali tidak ada sekolah negeri maupun swasta.
4: 7, Pak.
3: Melapor. Nah, ini PR kita, Bapak. Melaporkan. Melaporkan, Pak Bupati. Nek wong njaluk cara lurus ngono kuwi. Melaporkan nek dipenggalihke 7 kecamatan Blengspot.
2: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemudian memberikan instruksi berupa hibah lahan untuk fasilitas dengan potensi untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
3: Kemudian 7 Blengspot. 7 Blengspot nanti coba direduksi gimana caranya? Jadi gini, kalau ada tanah di depan provinsi kita bangun.
4: Bangun, Bapak.
3: Ngomong ya. Jadi kalau ada tanah, karena apa? Ini perhatikan penting ini. Banyak SMK-SMKK kita yang numpang di tanahnya desa. Akhirnya provinsi susah ngambil alih. Lah makanya saya minta, benar ya, kalau para bupati, wali kota sudah ada tanahnya, segera hibahkan untuk kita bangun. Jadi jangan sampai numpang. Kalau numpang nanti kesusahan. Kepala desanya protes, Pak. Ini adalah tanah bengkok kita. Kita sudah, SMK-nya sudah terlalu ramai, terlalu panjang. Dia minta ganti rugi, kan repot kita. Jadi nanti minta tolong yang ada black spotnya, Pak, 7 kabupaten, 7 tempat, carikan tanah di sana. Nanti kita lakukan pemantapan. Oke, clear?
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didiknya. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Selengkapnya, Heri Kisyanto mengabarkan.
5: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat menghadiri Disnatalis SMP Negeri 2 Bandar ke-35. Wabup Suyono mengingatkan di usia ke-35 tahun ini, seluruh warga sekolah harus merefleksi diri tentang hal apapun yang perlu dilakukan perbaikan. Dalam membentuk karakter positif, Wabup Suyono pun mengingatkan seluruh warga sekolah tetap melakukan pemantauan khususnya perilaku anak didik.
6: Ini dalam rangka Disnatalis harus refleksi hal-hal yang telah terjadi, mana yang kurang baik harus disempurnakan. Tentu dalam Disnatalis ini saya mengingatkan kepada kepala sekolah, guru agar ditegur yang kurang disiplin, yang murid-muridnya harus lebih taat pada guru dan orang tua.
5: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Bandar, Dino Sudiami, berterima kasih atas wejangan yang disampaikan Wakil Bupati Suyono. Sejalan dengan harapan Wabup Suyono dalam memeriahkan Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar lebih mengarahkan warga sekolah ke arah religius dengan mengemas dalam bentuk pengajian akbar. Terkait prestasi, 4 tahun ini anak didiknya telah menorehkan prestasi di bidang non-akademis, yakni seni dan budaya.
7: Untuk prestasi sekolah, sementara ini kami biar bisa berbicara untuk yang non-akademis. Itu di bola juga baru juara 3 lomba FLS3N itu di seni karawitan atau seni gamelan. Jadi perjuangan 2022 sampai 2025 2026 kita dapat juara 3.
5: Sedangkan untuk tingkat kelulusan SMP Negeri 2 Bandar berhasil meluluskan 100% anak didiknya. 120 anak semuanya lulus dan seluruhnya mengikuti tes kemampuan akademik dan sedang mempersiapkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya.
0: Ketepatan data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
4: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk.
8: Ada yang seharusnya masuk, belum masuk, dan sebaliknya, ada yang seharusnya dia tidak masuk, tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
4: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Temanggung. Informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibahas oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan dalam Forum Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Pengayoman dengan 4 kabupaten lain serta Gubernur Jawa Tengah.
3: Yang selanjutnya Pak, tadi pertanyaan saya di atas Pak, kaitan masalah tembakau Pak, apapun penopangnya masih di 14 kecamatan khususnya di Kabupaten Temanggung. Di Wonosobo masih beberapa kecamatan, Boyolali, Grobogan, Kendal, Kedek, Bengek, macam-macam, kalau tidak salah di 17 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berkaitan masalah revisi PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Kalau batas maksimal kadar tar dan nikotin sesuai dengan arahan anjuran dari Dinas Kesehatan, maka kiamatlah petani tembakau di Jawa Tengah. Tadi sudah saya sampaikan, di daerah-daerah kering memang yang paling prospek di musim kering adalah tembakau.
2: Dalam tanggapannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan jika hal tersebut harus ditanggapi dengan langkah cepat, terutama sebelum muncul petunjuk teknis atau juknis mengenai peraturan terbaru tersebut.
4: Tembakau begini, jadi amanat daripada PP 28-24 adalah satu, produsen dan importer dan distributor produk tembakau mematuhi batas maksimal nikotin dan tar. Satu. Yang kedua, setiap varian rokok harus diuji kandungannya terkait nikotin dan tarnya serta pengawasan obatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rokok elektronik sama pengujiannya. Permasalahannya, besaran angka batas maksimal nikotin dan tar itu nanti akan diatur dalam petunjuk teknis yang sekarang belum ada. Jadi saya minta ada kajian dari kita, nanti di-guiden oleh provinsi. Bagi kita adalah potensi tembakau di wilayah kita, Pak, untuk kita ajukan, untuk kita guiden ini, mumpung peraturan petunjuk teknisnya dari kementerian belum ada. Siap. Kalau nggak salah begitu, Pak Sina. Pak Dinas, Pak Zul. Okay. Berarti siapa yang awal? Ya, langsung dengan koordinasi dengan Pak Urip. Nah, kajiannya biar di sana, kita tembuskan sana. Clear, okay? Jadi mumpung belum, nanti kalau sudah petunjuk teknisnya keluar, yang sengsarakan kita, karena bagaimanapun juga, di wilayah kita yang kita andalkan adalah produk-produk tembakau yang menjadi produk unggulan wilayah kita. Oke, cukup ya.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Rara Anggita melaporkan.
5: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPDMM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
6: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan. Baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat, jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
5: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Heri Kisyanto mengabarkan untuk Anda.
7: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
8: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian. Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 layanan. Paling murid masyarakat Batang, tagline dari Bapak Gubernur untuk SPMB itu mengikuti proses justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh panitia dari provinsi.
7: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
9: Nilai dong, ujian agak deg-degan, takut ke pental.
7: Kalau nggak ketemu gimana?
9: SMA 2.
7: Perlu diketahui panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
11: The Land of Java Men.
12: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
13: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung! Wow.
14: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
15: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz. Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Senin 15 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini sudah Irfan Permadi hadirkan cincin kepalsuan dari Mansyur S dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik melalui line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Untuk Mitra Buana semuanya, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini sudah ada penelpon masuk 890799 Irfan Permadi. Terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, selamat malam kontak malam, Mas Irfan Permadi.
0: Halo, dengan Pak Desarbini, bagaimana ya kabarnya ini?
1: Ya, agak lumayan.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa ini?
1: Ya, masih simpel, tangan dua-duanya.
0: Waduh, semoga cepat sembuh ya Pak De.
1: Ya, doanya Mas Irfan.
0: Iya, mau lagu apa ini?
1: Lagunya ikut aja.
0: Oke, nanti bekas ya, pacar ya.
1: Enggak.
0: Lah apa?
1: Pokoknya ikut Mas Irfan aja. Oh, ikut. Diputar.
0: Oh gitu, siap ya deh.
1: Salamnya buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
0: Boleh.
1: Sambil lihat bola, Mas.
0: Oke, siap.
1: Ya, sekian terima kasih. Mm-hmm.
0: Yuk, keren. Terima kasih untuk Pak Desarbini ya. Wah, ini sekian lama tidak on air. Alhamdulillah malam hari ini beliau on air kembali. Berarti beliau sudah mulai membaik dan sudah mulai sehat kembali ya. Untuk Pak De, semoga cepat sehat, cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Nona Adelia di mana ini ya? Di mana? Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Nona hadir Kak Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lilin-lilin putih dari Evita Mala tolong diputarin ya, spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu. Untuk semua yang stay di 94.7 Buana Sri FM, selamat malam, selamat berehat untuk Kak Irfan. Selamat tugas, tetap semangat. Semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat, terima kasih yuk greng. Terima kasih untuk Nona Adelia ya. Sebuah lagu Lilin-Lilin Putih dari Evita Mala nanti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Nona Adelia dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Magero. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Sri FM. Request lagu Kandas dari Nadia di Magro, terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Nadia di Magro, lagunya Kandas ya, nanti boleh dinantikan untuk Nadia di Magro. Sehat selalu untuk Nadia dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya lagi, kali ini ada WhatsApp masuk kembali, dengan siapakah di kau? Kali ini ada Mbak Reni di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan Permadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Mas Irfan, mohon maaf ya, beberapa hari belum bisa menemani melalui WhatsApp karena baru repot. Kali ini sudah agak longgar, mau request lagu Tiada Guna dari Elvi Sukaisi. spesial untuk semuanya saja. Untuk Mas Irfan, sehat selalu, sukses terus ya. Terima kasih, Ugre. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni yang ada di Toyogo ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Tiada Guna dari Elvi Sukaisih. Terima kasih untuk Mbak Reni. Sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada siapakah Diko? Ternyata ini ada yang dari Klego ini. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Diko bagaimana ini? Klego Boyolali stay tune ya. Pecah 1000 dari Elvi Sukaisih tolong diputer. Salamnya untuk semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Mas Irfan selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Ugra. Baik, terima kasih kali ini untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Waduh, ini pecahnya pecah 1000 nih. Pecah 500 enggak mau. Terima kasih kali ini untuk Kak Ros yang ada di Klego ya. Sehat selalu pokoknya untuk Kak Ros dan keluarga. Salam untuk keluarga besar semuanya. Sehat selalu pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, kali ini menyapa Irfan dengan pecah 1000 ada Mas. Oh ada, tapi ini sudah di request sama Bunda Rose, nanti lagunya ikut aja atau mungkin diganti. Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 nanti ya, amin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini ya, mungkin dari mitra Buana sedang lelean nih kalau istilah Jawanya ya. Karena malam hari ini istilah Jawanya itu malam satu suro atau tahun baru Islam ya mitra Buana ya. Atau tahun baru Islam kali ini besok ya 16 Juni 2026 atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun baru Islam. Dan kalau di Jawa biasanya malam tahun baru Islam seperti ini dengan istilah malam satu suro ya. Dan mungkin ada yang sedang begadang atau lelean nih, atau mungkin ada yang sedang atau mau akan mengikuti kirab di keraton. Di keraton kirab bersama masyarakat melihat pawai kerbau, atau mungkin sedang lelean atau begadang di depan rumah sambil menikmati teh hangat atau kopi hangat ditemani dengan pisang goreng hangat ataupun jagung rebus hangat. Wah, pokoknya semuanya semangat terus ya, sehat selalu untuk semuanya. Dan yang sedang sakit, doa dari Irfan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini sepertinya kita perlu jeda sebentar ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan lilin-lilin putih. Wah, ini kelihatannya tempatnya Mbak Nona Delia sedang mati lampu nih. Karena ini requestannya lilin-lilin putih. Waduh, hanya lagu Mas Irfan. Oke, siap. Di belakangnya nanti ada Kandas dari Evita Mala featuring Imron. Tentunya untuk Mbak Nadia Nikmagaru ya. Untuk Mitra Buana, tentunya dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Lilin-lilin putih siap menyapa dari Evita Mala tentunya. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga

0: 9% per tahun, flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Nah, malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan, nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Baik Mitra Buana serta Saudara Pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Reni, Tiada Guna dari Elvi Sukaisi, dilanjutkan dengan Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi, tentunya untuk Mbak Ros yang ada di Kligo Boyolali ya. Dan di belakangnya ada Mama Fajar menyapa Irfan. Ika Nurjana, apa aja boleh Mas Irfan, siap. Terima kasih untuk Mama Fajar ya, sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi. Selamat malam Mas, request lagu Sambalado dari Ayu Ting Ting. Terima kasih dari Bu Sugi, Sine Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi ya, sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Nanti lagunya Sambalado boleh dinantikan. Harapan Irfan masih tetap stay tune ya bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Mitra Buana, kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi ya. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718909799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 08213395047. Tiada Guna dari Elvi Sukaisi siap menyapa, langsung saja. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana, dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mama Fajar, Cinta dan Dilema dari Kanurjana. Dilanjutkan dengan Bu Sugi, Ayu Ting Ting, Sambalado. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dalam acara gelaran Kontak Malam edisi malam hari ini. Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara gelaran Kontak Malam edisi malam hari ini, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, 890-799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kontak Malam. Iya, cakep. Selamat malam Eyang, bagaimana kabarnya ini?
1: Selamat malam juga.
0: Alhamdulillah. Eyang mau lagu apa ini? Gimana?
1: Semoga untuk Mas Irfan. Sehat.
0: Amin.
1: Dan bahagia ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kerinduan dari Roma kelihatannya ada, kelihatannya Roma ada, Ridho Roma juga ada.
1: Yang Ridho aja ya.
0: Oh, yang Ridho. Oke, siap.
1: Salam-salam sebentar ya.
0: Boleh.
1: Paling nek malam sudah enggak masuk iki wis sare ya.
0: Kelihatannya ya.
1: Kan enggak pernah masuk kalau malam.
0: Iya, betul. Anu, Eyang.
1: Tiwas
0: dengglu ya tadi ya.
1: Ya udah, wong cuma waktunya kan 1 jam setengah.
0: Betul.
1: Terus banyak yang suka ya bos pers itu.
0: Banyak, betul Eyang.
1: Jadinya ya wes. Tidak bisa masuk, soalnya masih sibuk, ada yang telpon.
0: Nggak jadi ya akhirnya.
1: Untuk Bapak Pono, Bapak RT, Bapak Yon, Bapak Rohman sekalian Ibu.
0: Boleh.
1: Terus untuk Mas Is, untuk Mas Diar, Mas Roni, Mas Juli Anjasmara, untuk Mas ini.
0: Siapa?
1: Bunda Liz, untuk Kak Ros juga, Mama Yasma, Mbak Martini, Mbak Ani yang ada di Mageru.
0: Di Mageru ya.
1: Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar.
0: Teguh Jajar, betul.
1: Untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Untuk semuanya saja ya Mas.
0: Oke, siap.
1: Yang masih mendengarkan.
0: Yang masih mendengarkan ya Yang. Oke, siap.
1: Soalnya malam banget
0: tuh. Iya.
1: Setengah 11
0: nanti.
1: Terus untuk cucuku yang ganteng.
0: Iya, eyangku yang cuantik.
1: Sudah sembuh ya sekarang ya?
0: Alhamdulillah sudah mulai membaik. Suaranya sudah berubah ya? Suaranya Irfan sudah berubah belum nih?
1: Sudah, enggak. Kemarin-kemarin kan masih ada agak-agak ada bindeng-bindeng.
0: Agak-agak ada bindengnya ya. Seling, alhamdulillah.
1: Terus membaik.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Soalnya hawa ini memang enak ini.
0: Iya, yang hawanya panas sekali ini.
1: Kalau yang itu kok nganu ya, apa kering terus itu mulutnya.
0: Betul, Irfan juga yang.
1: Iya, kayak minum itu kayak wis enggak apa. Kering lagi minum.
0: Tapi dompetnya masih basah ya?
1: Apanya?
0: Dompetnya Eyang. Waduh, basah terus berarti. Berarti harus dijemur itu.
1: Terus sampai mana tadi? Pokoknya sehat.
0: Amin.
1: Nah, terus
0: juga ya.
1: Terima kasih. Yuk, keren.
0: Baik, terima kasih untuk Eyang Yasman. Sehat selalu untuk Eyang dan keluarga ya. Pokoknya doa terbaik untuk Eyang dan seluruh pendengar setia Buana Sri FM. Pokoknya doa terbaik dari Irfan untuk kalian semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya Eyang, kali ini ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam. Mas Irfan yang barusan on air, apakah Bunda Yasman? Iya. Titip salam ya Mas Irfan, sehat terus untuk Bunda Yasman dan semuanya. Bunda mau dihadirkan kok tetap misteri ya Mas Irfan ya, dari Riza Umami. Dan kali ini spesial untuk semua pendengar setia aja. Terima kasih Mas Irfan, lagunya Bunda tunggu ya. Yuk keren. Terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Kau Tetap Misteri dari Riza Umami. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: The Land of Java Man
0: lagi. Oke, siap.
1: Nanti tak tulis ya.
0: Ditambahin di kepeannya Eyang ya.
1: Makanya sapa lagi itu. Sudah biar enggak lupa. Soalnya kadang mau masuk itu ndok golek itu di sana ning ndi.
0: Kepeannya ndelik.
1: Sana ketemu mlebu ra iso.
0: Kepeannya Eyang ndelik berarti. Berarti harus difotokopi banyak tuh yang.
1: Makanya mohon maaf kalau ada yang kelupaan. Bunda.
0: Nanti biar dikopi Bunda Ismi ini.
1: Genting golek bolpoinnya hilang.
0: Nanti gue bolpoinnya beli satu pak nanti. Bolpoinnya udah ketemu, kepeannya udah ketemu, radionya mati. Nah ya, kacamatanya hilang. Kacamatanya ketemu, radionya mati.
1: Yang seberapa orangnya?
0: Iya.
1: Tuanya malu.
0: Masih muda kok Bunda Ismi ini, Eyang. Masih 17 tahun.
1: Itu ya, Mas.
0: Iya, Eyang.
1: Salam kembali buat Bunda Ismi. Pokoknya semuanya saja wes tanpa kecuali.
0: Siap deh. Oke, siap. Yuk, keren. Terima kasih nih untuk Eyang Yasman sudah menyapa Irfan kembali. Ini titip salam untuk Bunda Ismi. Bunda Ismi, ini Eyang Yasman titip salam. Katanya namanya Bunda mau ditambahkan di kepeannya. Ini sedang mencari ballpoint ini. Ballpointnya belum ketemu, Bunda. Waduh, sehat selalu untuk semuanya ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Kali ini kerinduan dari Ridho Roma untuk Eyang Yasman. Dilanjutkan dengan sebuah lagu Kau Tetap Misteri dari Riza Umami untuk Bunda Ismi. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer.

dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, pendaftaran gratis. Bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan "Di sana menanti, di sini menunggu" dari Danang. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Diar di Jaten Karanganyar, kali ini menyapa Irfan. Malam terakhir Roma Irama featuring Rita Sugiarto, lagunya "Salam buat Mbak WR, Mbak Rose, Bunda Fatimah yang pono, makasih greng" dari Mas Diar. Terima kasih untuk Mas Diar, sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini ya, tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut, malam hari ini Tuan Permadi sekaligus undur diri dari acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 15 Juni 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Sragen dalam berita edisi siar hari Senin 15 Juni 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
3: Sragen dalam berita.
5: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen menggelar apel pagi dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sragen, 975 petugas lapangan sensus ekonomi 2026, serta pegawai BPS Kabupaten Sragen. Dalam arahannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena hasil sensus akan menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Bupati menjelaskan, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 berlangsung di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya berbagai model usaha baru, serta kebutuhan akan data yang lengkap dan mutakhir menuntut seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, saat ini banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi berbentuk usaha konvensional. Kehadiran toko daring, pekerja lepas, kreator konten, influencer, hingga berbagai usaha berbasis platform digital harus dapat diidentifikasi dan dicatat secara akurat dalam sensus kali ini, agar menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan turut mensosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang berkualitas demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi landasan utama dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dilakukan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya berbagai model usaha baru, serta tuntutan akan ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir menuntut kita semua untuk bekerja secara profesional. Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang tidak lagi berbentuk konvensional. Terdapat toko daring, pekerja lepas, kreator konten, influencer, hingga berbagai usaha berbasis platform digital yang harus dapat diidentifikasi dan dicatat dengan baik dalam sensus kali ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan turut untuk mensosialisasi akan pentingnya sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2: Dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja dan pelaksanaan kegiatan pembekalan praktek kerja lapangan atau PKL, SMK Negeri 1 Tanon Kabupaten Sragen menyelenggarakan pembekalan PKL program keahlian broadcasting dan perfilman serta seni pertunjukan tahun pelajaran 2026-2027. Kegiatan yang mengambil tema Peningkatan Kompetensi Vokasi Menuju Dunia Kerja 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Srikandi SMK Negeri 1 Tanon selama 3 hari, mulai tanggal 9 Juni hingga 11 Juni 2026. Di hari ketiga, Kamis 11 Juni 2026, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Buana Asri Sragen, yang diwakili Husbandia Hadiwarni ST, selaku Direktur Utama, menyampaikan materi terkait penyiaran. Wakil Kepala SMK Negeri 1 Tanon Bidang Humas, Didi SSI menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke dunia industri. Materi yang diberikan meliputi fotografi, video shooting, dan penyiaran. Untuk materi penyiaran, sekolah menggandeng Radio Buana Asri Sragen sebagai narasumber. Sementara, materi fotografi dan videografi menghadirkan praktisi dari Elmira WO serta Alif Studio Lens Video Foto dari Kecamatan Jenar. Selain itu, siswa jurusan seni pertunjukan juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah sanggar seni, termasuk Sanggar Cindelaras, Sriwedari, dan Sanggar Tari Wiratama untuk bidang karawitan dan tari. Melalui kegiatan pembekalan tersebut, diharapkan para siswa memahami bahwa pekerjaan di bidang broadcasting maupun seni pertunjukan seringkali menuntut waktu kerja yang fleksibel, bahkan hingga malam hari.
7: Untuk kegiatan ini kita namanya kegiatan pembekalan PKL. Jadi kegiatan itu kita laksanakan selama 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Kemudian materinya itu untuk yang pagi itu materi dari dalam, yang materi sesi ketiga, empat itu materi dari luar. Kemudian untuk yang pertama itu untuk materinya yaitu adalah fotografi, yang kedua video shooting, yang ketiga adalah penyiaran. Nah, untuk penyiaran kita mengambil kebijakan untuk materi kita ambil dari Buana Asri. Ya, narasumber lain yang pertama dari Elmira, yang kedua itu dari Alif Studio Foto, Lens Video Foto, yaitu berada di Jenar. Itu materi yang 2 hari yang lalu, seperti untuk seni kerawitan, itu materinya kita ngambil dari Cindelaras, kemudian dari Sriwedari, sama dari Sanggar Tari Wiratama. Untuk seni kerawitan, materinya 2, yang satu untuk seni kerawitan, yang satu untuk seni tari. Kita itu jurusannya 2, tapi konsentrasinya itu ada 4. Broadcasting itu konsentrasi yang pertama adalah filman atau VFT, penyiaran tadi. Yang kedua untuk seni pertunjukan itu konsentrasi pertama adalah seni kerawitan, yang kedua adalah seni tari. Tujuan ini adalah untuk menyelesaikan biar tahu dunia industri itu seperti apa, kita menyelesaikan anak-anak biar terbiasa dengan pekerjaan di dunia kerja yang akan mereka hadapi nanti setelah lulus.
2: SMK Negeri 1 Tanon memiliki 2 jurusan utama, yakni broadcasting dengan konsentrasi, perfilman dan penyiaran, serta seni pertunjukan dengan konsentrasi, karawitan dan tari. Sekolah ini juga menjadi satu-satunya SMK Negeri berbasis seni di Kabupaten Sragen, sekaligus salah satu dari 3 SMK Seni Negeri yang ada di Jawa Tengah. Peserta didiknya tidak hanya berasal dari Sragen dan wilayah sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Jawa Tengah, bahkan hingga Sumatera dan Bekasi.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Senin 15 Juni 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum SE. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2024, kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 secara umum dapat berjalan dengan lancar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan selama pelaksanaannya. Dikatakan, keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan serta kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sragen. Berkat sinergi tersebut, berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Atas capaian tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sragen serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
8: Dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 2024 dan telah diadakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 6 tahun 2025. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak lepas dari berbagai masalah dan hambatan. Namun berkat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama kita serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen, semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen.
5: Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH mengucapkan terima kasih atas penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sementara, agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang menurut rencana akan dilaksanakan Rabu 17 Juni 2026. Jalannya rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Diikuti 35 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
9: Demikian tadi pertanggungjawaban APBD tahun 2025 telah diantarkan oleh Saudara Bupati. Tentu atas nama pimpinan dan anggota kami ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan secara perhitungannya. Untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, yang mana pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, insya Allah yang akan kami laksanakan besok hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 di ruangan rapat paripurna ini.
2: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen terus memperkuat peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pleno rutin GOW Kabupaten Sragen yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan, tanggal 12 tersebut, diikuti oleh pengurus dan perwakilan organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. Dalam pleno kali ini, peserta mendapatkan materi edukasi mengenai mitigasi dan pencegahan kebakaran dari bagian pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Supami Suroto menyampaikan, organisasi wanita memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan pembinaan dan edukasi yang bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat. Selain itu, GOW terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai dinas untuk membantu mengatasi persoalan sosial seperti stunting, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Lebih lanjut dikatakan, melalui komunikasi yang baik antar organisasi, diharapkan seluruh organisasi wanita yang tergabung dapat semakin aktif memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menyampaikan berbagai materi pembinaan dan edukasi yang diterima kepada anggota di lingkungan masing-masing.
10: Pertemuan GOW pada hari ini yaitu pleno adalah pertemuan rutin Ketua Pengurus GOW Kabupaten Sragen yang dilaksanakan setiap tanggal 12 rutin. Isian yaitu edukasi mitigasi bencana kebakaran dari damkar. Peran organisasi wanita di Kabupaten Sragen sangat besar, dampaknya positif dengan pemberian pembinaan dan edukasi yang didapat pada saat pertemuan, memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. GOW selalu bekerja sama dengan dinas-dinas untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat di Kabupaten Sragen.
5: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
4: Nelayan of Java Man.
11: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi sampeyan kang ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 91.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin gangsal 11 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan tumuki tapa 21 mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken nggih. Sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 3 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian Sekar Lungset saking Suliana kalian Dedi Boom sampun dados Sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Nggih sampeyan sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken Sekar Simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan, maka dipun lajengaken sarangan saking Mas Singgi. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah.

0: rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Di para pemirsa, sampai kota se pepanggian kalian dalam Mitfan Permadi. Sampai kota se ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Kagem para pemirsa, sumangga ingkang badhe dereng regengaken, sampai kota se Mitfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781 07 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 01 33 00 09 07. Kagem para pamirsa, sak menika sampun wonten Mas Ferry lelenggahan wonten Toyogo. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu iki. Mas Irfan kepareng badhe nyuwun sekar Lingso Trisno saking masih dikempot. Sekar katur sedaya pamirsa wonten pundi kemawon. Kagem Mas Irfan sugeng tugas, matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sak menika kagem Mas Ferry lelenggahan wonten Toyogo. Sak menika sampun ngrencang Irfan Permadi kalian sekar Lingso Trisno saking Mas Didi Kempot. Sekaripun mangke saketipun serantos, matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mama Cynthia lelenggan wonten Sragen ngersake sekar ilat tanpa balu. Matur nuwun kagem Mama Cynthia nggih, mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 wonten Bunda Ismi lelenggan wonten Palem Gadung. Wilujeng dalu Nak Irfan, wilujeng dalu ki Bunda. Nah Irfan, mugi boten enggal sayah nggih, ampun ngantuk rumiyin. Nyuwun tulung Bunda dipun puter kangen Kutha Batu. Matur nuwun sugeng tugas, sehat terus yuk greng. Amin, matur nuwun kagem Bunda Ismi nggih, sekaripun mangke kangen Kutha Batu saged dipun serantos. Mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek regengaken nggih, tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon, SMS ugi WhatsApp. Sameniko Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Ferry sekaripun Lingso Trisno sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Giboro pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan sampeyan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampeyan sampun wonten Mas Diar, lelegan wonten Jaten Karanganyar, luwun langen loro tresna saking Mbak Savitri. Kenton kagem Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Witianingsih, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Eyang Pono, Pak RT, matur nuwun yuk gren. Jee, matur nuwun kagem Mas Diar, jee. Sekaripun mangke loro tresno saking Mbak Savitri, sagadipun serantos, matur nuwun. Mugi binaringan sehat sedoyonipun. Amin, ya rabbal alamin. Salah jengipun wonten Bunda Lis, wilujeng dalu Mas Irfan, sugeng ayegati, mugi tansah sehat semangat, nyuwun sekar suketeki, matur nuwun yuk gren. Jee, matur nuwun sangat, sak menika kagem Bunda Lis sekaripun suketeki saged dipun serantos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Suradi menika sugeng dalu Mas Irfan, pripun kabare? Alhamdulillah saya Bunda, Bunda tos pundi menika? Nyuwun sekar tambah kangen, salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Jeh, matur nuwun sanget. Sak menika kagem Bunda Surati sekaripun mangke tombo kangen saking Mas Aryo Galih sakedipun serantos. Ki para pamirsa sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Irwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0. Utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 0 7. Gih para pamirsa, dalu menika badhe pepanggihan kalian Mas Diar loro tresno sumangga.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse.

Ibu Bapak Miarso, dalam menika Irfan Permadi badhe pamit ji, sak menika sampun wonten Mbak MM ngesake sekar kesayangan saking Mbak Lala Tila. Matur nuwun kagem Mbak MM ji, mugi pinaringan sehat sedoyonipun, amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak Miarso, dalam menika Irfan Permadi badhe pamit wonten siaran ronda malam dalam menika. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Yuk, gerah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

TCG. Selamat pagi, apa kabar? Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Republik Kabupaten Sragen, Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan pagi ini, Mitra Buana dan Pendengar. Edisi hari Selasa, 16 Juni 2026. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1448 Hijriah. Selamat untuk Anda yang merayakannya. Semoga tahun baru ini bisa menjadikan hari-hari kita semakin bisa memaknai apakah itu tahun baru Islam begitu ya, dan penuh berkah untuk kita semuanya. Amin. Kita jalan-jalan yuk untuk pagi ini di Jelajah Bumi Sukawati bersama saya Rara Anggita sampai di jam 6 nanti ya. Jalan-jalannya kemana? Nanti deh. Kita sudah mengawali pagi dengan semangat pagi yang luar biasa meskipun libur. Tetap semangat di pagi hari ini ya. Banyak agenda untuk hari ini. Nah, semangat untuk menjalani agenda Anda, aktivitas Anda. Sementara yang masih beraktivitas, masih bekerja, semangat untuk Anda. Rara temani di 94,7 Buana Sri FM, Radio Republik Kabupaten Sragen. Menyusul Suliana, sebelum nanti Rara ajak Anda untuk jalan-jalan ke salah satu wilayah kecamatan ataupun desa di Kabupaten Sragen ya. Ada Gemati dari Nota Senja untuk Anda.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Nah, untuk pagi ini Rara akan mengajak Anda jalan-jalan ke wisata Gunung Kemukus, Mitra Bunda dan Pendengar, dari traveloka.com. Pagi ini Rara sengaja memilihkan Gunung Kemukus untuk kita bahas ya, karena ini salah satu tempat yang menjadi fokus kegiatan setiap perayaan tahun baru Islam, Mitra Bunda dan Pendengar. Jadi Mitra Bunda dan Pendengar, wisata Gunung Kemukus ini legenda keindahan alam dan juga pengalaman berbeda untuk liburan. Nih, Anda bisa liburan bersama keluarga pagi ini untuk ke sana. Sekalian Anda bisa merayakan tahun baru Islam bersama keluarga begitu ya, di kompleks makam Pangeran Samudro ini. Bagi sebagian orang, nama Gunung Kemukus mungkin sudah cukup familiar ya, karena sering dikaitkan dengan kisah mistis yang melekat kuat. Namun, di balik cerita tersebut, kawasan itu sebenarnya menyimpan daya tarik lainnya yang bisa membuat liburan itu terasa berbeda, Mitra Bunda dan Pendengar. Terletak di Sragen, Jawa Tengah, wisata Gunung Kemukus kini semakin populer, bukan hanya karena mitosnya, tetapi juga karena keindahan alam serta fasilitas yang semakin tertata. Jika biasanya kita tuh liburan ke pantai, ke gunung, ke kota modern begitu ya, Gunung Kemukus ini bisa menjadi alternatif nih yang menawarkan pengalaman tidak biasa untuk Anda berserta keluarga atau orang-orang terkasih ya. Anda bisa menemukan kombinasi antara wisata budaya, sejarah, religi, sekaligus panorama alam yang menyenangkan. Cocok kalau Anda ingin liburan yang lebih berkesan dan juga penuh cerita. Di sana tuh ada cerita dengan mitos-mitos yang banyak beredar ya, yang tentunya tidak biasa begitu ya. Di mana Gunung Kemukus yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini, lokasinya berada di Waduk Kedung Ombo, sehingga udaranya terasa sejuk dan juga pemandangannya indah. Meski disebut gunung, sebenarnya Gunung Kemukus ini hanyalah sebuah bukit yang memiliki nilai sejarah dan juga spiritual yang tinggi. Tempat ini terletak dengan ketinggian yang agak beda dengan daerah sekitarnya begitu ya. Dan terkenal dengan makam Pangeran Samudro, seorang tokoh yang dipercaya memiliki kisah cinta tragis sekaligus penuh misteri. Nah, masyarakat percaya bahwa berziarah ke makam ini bisa mendatangkan keberkahan, terutama dalam urusan rezeki. Inilah yang membuat Gunung Kemukus menjadi destinasi unik yang memadukan antara wisata religi dengan legenda lokal. Selain daya tarik spiritual, kawasan ini juga menawarkan suasana alam yang segar dengan panorama perbukitan. Dan tidak heran ya, jika banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk berziarah saja, tetapi juga sekedar melepas penat dan menikmati pemandangan di sana. Perpaduan kisah legenda, kemudian tradisi masyarakat, serta keindahan alam menjadikan wisata Gunung Kemukus ini berbeda nih, Mitra Bunda dan Pendengar, dengan destinasi lain di Jawa Tengah. Sementara untuk mendukung kunjungan wisatawan, kini kawasan wisata Gunung Kemukus telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area parkir yang luas, ada juga warung makan, penginapan sederhana, hingga area ziarah yang lebih tertata di sana. Bahkan pemerintah daerah juga terus melakukan perbaikan infrastruktur agar destinasi ini semakin nyaman dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar kota. Nah, untuk menuju ke Gunung Kemukus, Mitra Bunda Pendengar, Anda bisa dari beberapa rute begitu ya. Jadi untuk Anda yang penasaran ingin berkunjung, akses menuju Gunung Kemukus ini terbilang cukup mudah nih sebenarnya. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih ya dari beberapa penjuru Anda bisa datang. Jika Anda dari arah Solo, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dengan kendaraan pribadi ini menuju ke arah Sragen, lalu melanjutkan ke Kecamatan Sumberlawang. Kalau dari arah Jogja ini waktu tempuh sekitar 3 jam nih melalui rute Klaten, Solo, kemudian Sragen. Untuk Anda yang ada di area Semarang ya, dari Semarang Anda bisa berkendara sekitar 3 jam juga melewati jalur Purwodadi Sragen. Sementara untuk transportasi umum, Mitra Bunda dan Pendengar,
dari Terminal Tirtonadi Solo ya, dari Terminal Tirtonadi Solo Anda bisa naik bus jurusan Purwodadi atau Sragen, lalu melanjutkan dengan angkutan lokal menuju ke Sumberlawang. Jadi kalau ada beberapa opsi tadi ya, dari arah Solo, Yogyakarta, Semarang ataupun transportasi umum. Jika ingin lebih praktis ya, Anda bisa memanfaatkan layanan transportasi online atau rental mobil. Nah, atau rental mobil yang bisa dipesan melalui beberapa platform yang ada saat ini. Sudah gampang kan sekarang ya, agar perjalanan lebih nyaman. Dan dengan begitu kita bisa mengatur waktu keberangkatan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tanpa perlu bergantung pada jadwal transportasi umum. Nah, itu tadi ya Mitra Pendengar. Kita sudah jalan-jalan ke objek wisata Gunung Kemukus yang ada di Sragen. Yang ini merupakan salah satu tempat di Sragen yang menjadi fokus kegiatan ketika perayaan Tahun Baru Islam seperti saat ini. Nah, saat ini nanti juga akan diadakan larap selambu. Mumpung ada kegiatan di sana nih, pastinya seru jika Anda mengajak keluarga Anda untuk menikmati liburan, dan juga Anda bisa wisata budaya ya, dan juga wisata sejarah di sana, sekaligus ada wisata religi juga. Selamat menikmati jalan-jalannya untuk pagi ini yang sudah mulai menikmati liburan Anda. Yang belum siang-siang sih kesan juga bisa ya. Banyak agenda, banyak acara, banyak kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Sragen di sana. Mitra Pendengar. Kembali ke Tembang menyusul Mbak Iin Ariska dan juga Soleh Tresno Kelingan Negoro. Kalian ada Mbak Happy Asmara, Lintang Ati untuk Anda.

Mbak Cindy, Cynthia dan juga Mas Adewo ya, mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser ya. Rara akan menemani Anda untuk pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih. And you. Grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Di dunia perdagangan ikan asin selama lebih dari 20 tahun mengaku harus memutar otak sejak 3 tahun terakhir. Penurunan omset dan ketimpangan antara pendapatan dengan biaya operasional termasuk gaji karyawan membuatnya mencari peluang bisnis baru agar usahanya tidak gulung tikar. Inspirasi itu datang dari para tetangga pedagangnya di pasar yang merupakan produsen ikan cue. Kohir melihat adanya limbah tulang ikan tongkol yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbekal niat untuk menyelamatkan usahanya, ia mulai mengumpulkan dan mengolah limbah tulang tersebut untuk dikirim ke pabrik ternak.
3: Kalau untuk saat ini, saya itu sebenarnya basic saya itu pedagang ikan asin, cuma kebetulan karena perdagangan lagi lesu, akhirnya saya ngerambah lagi mengolah limbah dari tulang ikan tongkol yang sudah dicuek. Itu kita olah, itu buat bahan baku pakan ternak, itu kita kirim ke pabrik.
2: Perjalanan Kohir tidak dilalui sendirian, ia kemudian bermitra dengan rekannya yang memiliki pengalaman dalam mengolah limbah. Kerjasama ini membuahkan hasil yang signifikan dalam hal pasokan bahan baku. Saat ini jaringan pasokan Kohir telah meluas. Ia mengambil limbah dari sekitar 25 pedagang di Pasar Keramat Jati, Pasar Ciracas. Selain itu melalui kemitraannya, ia juga berhasil menggait sekitar 10 hingga 15 dapur pengolahan ikan cue yang tersebar di wilayah Tanjung Priuk, Sunter hingga Kelapa Gading. Langkah Kohir menjadi inspirasi nyata bagaimana limbah pasar yang semula tidak bernilai kini berbuah menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar dari tumpukan limbah organik. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Berbagai kegiatan digelar umat muslim untuk menyambut datangnya tahun baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Di Jakarta Timur misalnya, malam tadi ratusan warga turun ke jalan mengikuti pawai obor tarhib Muharram. Selengkapnya, laporan dari Setio Agung.
5: Berbagai kegiatan digelar umat muslim untuk menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram. Di Jakarta Timur, ratusan warga turun ke jalan mengikuti pawai obor tahrib Muharram yang digelar pada Senin malam. Pawai ini diinisiasi oleh Majelis Muhibbin yang diikuti ratusan peserta terdiri atas anggota majelis dan warga sekitar. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, peserta membawa replika obor dari lampu baterai yang dinilai lebih aman dibandingkan obor tradisional. Pengamanan kegiatan dilakukan oleh panitia bersama unsur warga dan personel Polsek Matraman. Sejumlah umbul-umbul majelis turut dibawa peserta berdampingan dengan bendera merah putih dan Palestina. Sepanjang perjalanan, peserta melantunkan solawat mengitari sejumlah ruas jalan di kawasan Salemba Utan Barat, Matraman. Iringan musik dari marching band SKIDC menambah semarak suasana pawai malam itu. Antusiasme warga terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Fuzera dan Taya, warga setempat, menilai kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat tali persaudaraan di lingkungan mereka.
6: Anggapannya sih ya, warganya sangat antusias banget karena tiap tahun kita selalu mengadakan ini sih, alhamdulillahnya.
7: Dan mempererat komunikasi antar tetangga.
5: Ketua RT setempat, Neneng, mengapresiasi inisiatif warga dan pengurus majelis yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan yang memberikan ruang bagi anak-anak dan warga untuk berkumpul dalam suasana yang positif.
8: Menyambut tahun baru Islam gitu kan, semoga senang, bergembira, semua happy gitu.
9: Harapannya gimana Bu?
8: Harapannya semoga negara ini aman terutama ya kan.
5: Pemimpin Majelis Muhibbin Ustadz Abah mengatakan pawai obor menjadi salah satu bentuk syiar agama. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengajak umat meningkatkan kualitas spiritual dan keislaman.
10: Yang pertama, tingkatin keimanan, jauhin daripada kemaksiatan, lebih rajin lagi sholatnya. Karena sholat itu bagi kita itu adalah kewajiban, bukan seremonial sebagai melaksanakan sebagai orang Islam aja enggak.
5: Sebelum pawai dimulai, peserta terlebih dahulu melaksanakan doa akhir tahun usai sholat asar dan doa awal tahun setelah sholat maghrib. Dalam kesempatan tersebut, Panitia juga menyerahkan santunan kepada 25 anak yatim yang berada di lingkungan sekitar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
9: Kita beralih ke informasi dari Banten. Kenaikan harga kedelai impor mulai meresahkan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang karena mengancam kelangsungan operasional akibat margin keuntungan yang menipis. Ridwan Maulana melaporkan.
11: Kenaikan harga kedelai impor yang kini menyentuh angka Rp11.200 per kilogram mulai memicu keresahan di kalangan pengrajin tahu tradisional di Kabupaten Pandeglang. Para pelaku usaha mikro mulai mengkhawatirkan kelangsungan operasional produksi akibat margin keuntungannya semakin menipis tergerus beban operasional. Salah seorang pengrajin tahu di Pandeglang, Iman, mengungkapkan kondisi bisnis harian saat ini sebenarnya masih berada dalam tahapan aman dan belum berdampak secara ekstrim. Namun tingginya bahan pokok serta biaya produksi membuatnya harus memutar kepala untuk menentukan harga dan ukuran dari setiap tahu yang dibuatnya. Ia mengungkapkan fluktuasi harga kedelai impor di pasaran dalam beberapa pekan terakhir terus merangkak naik dari harga normal. Menurutnya, saat ini volume produksi harian di rumah produksi miliknya di wilayah Kecamatan Pandeglang masih mampu mempertahankan kapasitas pasokan yang berkisar antara 4 hingga 6 kuintal per hari. Guna menyiasati lonjakan biaya, ia masih mempertahankan ukuran cetakan tahu dalam bentuk standar tanpa melakukan penciutan dimensi produksi. Namun menurutnya, lambat laun, penyesuaian ukuran maupun koreksi harga jual di tingkat agen akan dilakukan jika fluktuasi harga regional terus menaik.
12: Kalau untuk saat ini, kita masih standar. Standar, ukuran tahu, cetakan, belum masih standar. Nanti kalau semuanya sudah ada demo, dan kebetulan harga kedelai di Jakarta 14.000 lebih, itu baru nanti kita rubah. Kalau nggak dari ukuran atau perkecil atau perbesar, nanti di agen juga nanti rubah.
11: Yang menyebut potensi kerugian diproyeksikan bakal mengancam usahanya jika harga jual tahu di tingkat grosir tetap bertahan pada angka Rp37.000 per papan. Beban produksi dinilainya tidak akan sebanding dengan kalkulasi harga komponen penunjang lain seperti minyak sayur, kayu bakar, hingga upah harian karyawan. Iman menilai formulasi alternatif untuk menaikkan harga jual tahu ke kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per papan menjadi opsi rasional terakhir. Langkah penyelamat usaha tersebut terpaksa diambilnya guna menghindari gulung tikar akibat tingginya biaya modal awal. Ia berharap stabilitas harga komoditas kedelai bisa segera dipulihkan oleh pihak otoritas terkait. Kembalinya harga bahan baku ke posisi normal di kisaran Rp9.000 per kilogram menjadi tumpuan Imam demi bisa menjaga eksistensi industri rumahannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar pedagang kaki lima kawasan alun-alun Rangkas Bitung mengeluh pendapatan mereka menurun sejak direlokasi. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
13: Kawasan alun-alun Rangkas Bitung kini terlihat lebih sepi setelah para pedagang kaki lima direlokasi ke Jalan Abdi Negara, tepatnya di sepanjang ruas jalan dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Lebak hingga depan kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi yang telah berlangsung hampir satu minggu ini dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi. Namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sejak menempati lokasi baru. Idrus, pedagang minuman panas dan dingin instan, mengatakan sebelum direlokasi dirinya bisa memperoleh pendapatan hingga Rp400.000 per hari. Namun kini untuk mendapatkan Rp50.000 sehari saja sangat sulit.
14: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
13: Gitu?
14: Penghasilannya, ya. Misalnya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat. Selama masa minggu ini.
13: Keluhan serupa disampaikan Yanti, pedagang es jeruk peras. Ia mengaku jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan saat berjualan di sekitar alun-alun.
15: Pendapatannya belum stabil.
13: Belum stabil, sepi gitu.
15: Sepi, nggak kayak di depan, jauh berkurang. Kan ini katanya ada aturan lagi, suruh bukanya jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore waktunya sedikit. Jam 4 sore sampai jam 10 lah malam. Sedikit
13: biasa gitu.
15: Seperti biasa gitu.
13: Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi mereka dan mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan PKL berjualan pada jam tertentu, terutama mulai sore hingga malam hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
9: Kita beralih ke berita terakhir di pagi hari ini. Kawasan Pantai Anyer Cinangka masih menjadi primadona wisata di Kabupaten Serang, Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
16: Kawasan wisata Anyer dan Cinangka masih menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia. Pada Minggu 14 Juni 2026, destinasi tersebut didukung keberadaan pantai, hotel, restoran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Tingginya minat wisatawan terlihat pada momen libur panjang dan akhir pekan. Kabupaten Serang memiliki beragam potensi wisata yang terus berkembang. Selain wisata pantai, terdapat pula wisata alam, wisata religi, wisata tirta, hingga desa wisata. Berbagai destinasi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor pariwisata.
17: Saat ini yang diminati wisatawan adalah wisata pantai ya. Hampir lebih kurang 80%. Kan di sana juga ada hotel, ada restoran di sekitar Anyer Cinangka itu.
16: Menurutnya, kawasan tersebut masih menjadi magnet utama wisatawan yang datang ke Kabupaten Serang. Kondisi itu turut memberikan dampak positif terhadap sektor usaha pariwisata. Hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya ikut merasakan peningkatan aktivitas wisata. Pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai pelengkap destinasi unggulan. Desa wisata diharapkan mampu menjadi alternatif tujuan wisata bagi para pengunjung. Selain menambah pilihan destinasi, keberadaannya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Kedepan, pemerintah Kabupaten Serang berharap kunjungan wisatawan tidak hanya terpusat di kawasan Anyer dan Cinangka. Wisatawan diharapkan turut mengunjungi destinasi alternatif yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi upaya memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitria Uliya melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI tegaskan tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif.
9: Dampak harga kedelai yang terus meroket naik, para pelaku usaha tahu dan tempe di Pandeglang, Banten terancam gulung tikar.
4: Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
9: Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buri dan Pendengar, Rara Anggita. Menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 7, kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Rara hadirkan untuk Anda untuk Sragen hari ini. Yang saya bergeser akan menemani Anda di Sragen hari ini untuk edisi hari Selasa, 16 Juni 2026. Mengawali jumpa kita di Sragen hari ini, Rara punya The Pussycat Dolls, Jaiho untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sak kilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya mitra berikutnya sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Sragen hari ini. Selanjutnya Anda bisa menyimak Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan di jam 7 waktu Indonesia Barat. Selepasnya nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita ya. Info pagi Rara akan hadir untuk Anda menemani aktivitas pagi Anda edisi hari Selasa 16 Juni 2026 dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Jangan sampai bergeser mitra Buana dan pendengar, Rara masih akan terus menemani Anda di pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Jadinya jangan sampai bergeser ya, tetap bersama di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Semangat pagi, selamat menikmati liburan dan untuk yang beraktivitas sukses selalu untuk Anda. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen menggelar apel pagi dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sragen, 975 petugas lapangan sensus ekonomi 2026, serta pegawai BPS Kabupaten Sragen. Dalam arahannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena hasil sensus akan menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Bupati menjelaskan, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 berlangsung di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya berbagai model usaha baru, serta kebutuhan akan data yang lengkap dan mutakhir menuntut seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, saat ini banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi berbentuk usaha konvensional. Kehadiran toko daring, pekerja lepas, kreator konten, influencer, hingga berbagai usaha berbasis platform digital harus dapat diidentifikasi dan dicatat secara akurat dalam sensus kali ini, agar menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan turut mensosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang berkualitas demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3: Sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi landasan utama dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.